0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya, Sarifu Alam.
1: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
2: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia
1: untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar. Spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat dengan penuh empati dan sifat.
2: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
3: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan itu
2: semua. Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya, Dania Rahma. Dania.
4: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-10 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, Sabtu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabtu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
5: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81, yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabtu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insyaallah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter akhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
4: Baik, dan pendengar, sementara itu sahabat juga memilih mudik Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makwa. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
6: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di tanah suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
7: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu dalam 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
6: rujuk. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
7: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
6: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju tanah suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
3: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
2: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
3: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
2: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
3: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
4: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
3: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
4: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
3: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
5: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
3: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
5: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG, ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
3: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Tarang, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

atau berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima. Karena informasi dan inspirasi

1,4 MHz Pegio 01 Radio Republik Indonesia Bima Kenal Informasi dan Inspirasi. Seperti biasa pendengar, selalu kami hadirkan untuk Anda informasi terkini, terupdate dan percaya dalam Mentas Bima Pagi, yang mana isinya ada Halo Bima dan Kahaba Angi sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mengawali tugas saya di hari ini untuk Anda pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu informasi.

Kota Bimang, di mana Satuan Reserse Narkoba Polres Bimang Kota meringkus seorang ibu rumah tangga yang diduga pengedar sabu di wilayah Rabodengpo Barat Minggu malam 17 Mei 2026. AKBP Mibiarto SIK MM selaku Kapolres Bimang Kota melalui Kasatgas Narkoba Polres Bimang Kota AKP Jayadi Sibawa ISH menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah, dan ini berada di Kelurahan Rabodengpo Barat, Kecamatan Raba, Kota Bimang. Dalam penggeledahan yang disaksikan warga setempat, polisi menemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip besar dan empat bungkus plastik klip kecil berisi kristal diduga sabu dengan berat bruto 1,57 gram, ya. Dan sabu ini benar-benar disimpan di dalam dompet kecil berwarna hitam dan disembunyikan dalam bungkus rokok sempurna yang dibungkus oleh tisu. Selain narkotika, petugas juga mengamankan satu lembar plastik klip kosong, kemudian juga satu unit HP iPhone warna ungu, satu dompet hitam dan uang tunai sejumlah Rp1.600.000 yang diduga hasil transaksi. Tim kemudian melakukan pengembangan ke rumah AR di Kelurahan Sarai, Kecamatan Sarai Barat, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat dan penggeledahan di rumahnya tidak menemukan barang bukti. Dan kini pelaku yang berinisial TA tadi dengar telah diamankan di Mako Polres Bimang Kota untuk proses hukum lebih lanjut.

Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Dompu, pendengar. Pernikahan dini disebut menjadi salah satu faktor penyumbang tertinggi lahirnya kemiskinan baru dan kasus stunting di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Fenomena tersebut kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena dampaknya ini, pendengar, yang luas terhadap kondisi sosial dan kesehatan masyarakat. Yayat Nur Hidayat selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak BP3A Dompu mengatakan rata-rata pernikahan dini ini terjadi akibat kasus murid by accident atau MBA yang dipicu pergaulan bebas di kalangan remaja. Menurutnya, pasangan yang menikah di usia dini ini pendengar umumnya belum siap secara mental maupun ekonomi untuk menjadi orang tua. Dengan usia yang masih sangat muda dan minim pengetahuan tentang pola asuh anak, mereka dipaksa menjalani kehidupan rumah tangga dan merawat anak dalam kondisi serba terbatas. Kurangnya pengetahuan tentang pemenuhan gizi dan kesehatan keluarga ini menyebabkan anak rentan mengalami kekurangan gizi hingga stunting. Bahkan pendengar, tidak sedikit yang akan mencari pekerjaan tetap sehingga kondisi ekonomi keluarga terus memburuk ya, dan berpotensi masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Dari sisi kesehatan, pasangan muda juga rentan mengalami gangguan reproduksi, dan karena itu menjaga keluarga dari pengaruh pergaulan bebas, pendengar, ini dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menekan munculnya kasus pernikahan dini di daerah tersebut. Pemerintah daerah ini tentunya berharap keterlibatan keluarga, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat dapat diperkuat untuk memberikan edukasi kepada remaja sehingga kasus pernikahan dini yang berdampak pada kemiskinan dan stunting dapat segera di

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan

91,4 MHz pegangan 1 Radio Republik Indonesia di kanal informasi dan inspirasi. Premier di Cahabangi edisi Rabu 20 Mei 2020, selaras dengan Hari Kebangkitan Nasional hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda di Cahabangi informasi cuaca yang

0: selamat pagi rekan Tri.
1: Halo, selamat pagi rekan Naya.
0: Selamat pagi, apa kabar rekan?
1: Alhamdulillah rekan, kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik ya. Sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar kita di pagi hari ini rekan Tri?
1: Siap, sudah rekan.
0: Baik, pendengar channel rekan Tri, sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada. Mari kita jelang informasi cuaca untuk wilayah Bima dan sekitarnya dari Forecaster Onda TBMKG Bima edisi Rabu 20 Mei 2026 oleh rekan Tri. Silakan rekan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 20 Mei 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, khususnya di Kecamatan Wera dan Kecamatan Lambu. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Lalu pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan berawan dan masih terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan. Kemudian angin permukaan dominan bertiup dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km per jam dengan kecepatan angin maksimum mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Lalu pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 17.53 waktu Indonesia bagian tengah. Dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6.10 waktu Indonesia bagian tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu informasi perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di wilayah Pelabuhan Sape, perairan selatan Bima, dan maksud kami di wilayah Pelabuhan Sape dan perairan selatan Bima, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, sedangkan di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Maka dari itu, bagi Anda yang berprofesi sebagai nelayan maupun pengguna transportasi laut, kami imbau agar dapat berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar Pelabuhan Sape, perairan selatan Bima, dan Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat. Masyarakat juga kami imbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar Anda selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu. Dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @BMKG_Bima atau Anda dapat mendownload aplikasi info BMKG di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali kepada rekan Naya di studio RRI Bima.
0: Baik, terima kasih rekan Tri dan selamat kembali bertugas.
1: Sama-sama rekan, sehat selalu.
0: Baik, sehat juga rekan. Pendengar, itu dan informasi cuaca untuk Anda dari Forecaster Onda TBMKG Bima, rekan Tri, dan masih ada untuk Anda kabar angin sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jalur GSM juga kami buka di 0822 349 45100 untuk Anda bisa bergabung bersama kami.

0: Hey bro,
1: sore ini telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sore bro, bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku nganter ke toko jam. Dan akhirnya beli jam deh.
0: Lihat nih,
1: keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.

Tapos tiyatra ang masyarakat. So, sa ito nyo doon, mayroon yan ang Kenneth Kinnaman. Maksud kami sebenarnya meski demikian pemerintah Kabupaten Dompu tetap menargetkan berbagai capaian strategis pada tahun 2027. Ini disampaikan oleh Kepala Bapeda dan Litbang Kabupaten Dompu Aris Amsyari. Salah satunya adalah mewujudkan angka kemiskinan ekstrim menjadi 0% dengan melalui rencana pembangunan Kabupaten Dompu yang akan dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Rencana tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk bangkit mengatasi kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim melalui berbagai program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat. Menurutnya berdengar, di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah tetap berupaya menggali potensi daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Berbagai sektor potensial terus didorong agar mampu menopang pembangunan daerah menuju kebangkitan ekonomi masyarakat.

selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulung merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: 요새 누가 애는가? 맞아, 담배 장만이에요.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas

0: kehidupan sekarang ini tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitu pun juga dengan aku, dan tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo Pak.
2: Ya halo Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu ya.
1: Aku tahu kabar kamu nak di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah,
2: nak.
0: Kabar Ibu, mau ditanya. Tahu ya. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya

Kuasa Singa Raja, Kibarat Panji Sakti dalam sejarah Babat Gumalang pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alugo Sayyid.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Udahlah, cuma netes doang.
2: Banget.
0: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
1: Nah, udah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di Tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk

0: Jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya.
1: 100 buat kamu.
2: Tolong aku.
0: Siapa tuh? Itu sama teman kita yang bukan sembarangan. Masuk ke parit, terus hanya tinggal kemana. Kasian memang. Padahal, gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan sama teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saudara, kami sampaikan Lintas Informasi Hari Kebangkitan Nasional atau HKN yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi pengingat lahirnya kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit dari penjajahan dan membangun persatuan. Momentum ini juga dimaknai sebagai ajakan bagi generasi muda untuk terus belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Runner-up kedua Putri Kebaya NTB Hurul In mengatakan tantangan generasi muda saat ini bukan lagi penjajahan fisik, melainkan rasa malas, penyebaran hoax, rendahnya literasi, dan minimnya kepedulian sosial. Menurutnya, semangat persatuan dan pendidikan menjadi kekuatan penting bagi generasi muda untuk menghadapi tantangan tersebut. Anak muda juga diharapkan lebih bijak memanfaatkan teknologi dan media sosial agar mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Demikian Lintas Informasi.
2: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar Lintas Informasi, tadi menuntaskan tugas saya Dian Mustafa untuk hari ini. Sudah siap nanti ada Andi Suhandi yang akan menemani Anda melanjutkan merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Kita bersuara di tugas saya selanjutnya. Saya Dian Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
4: Indonesia. Halo Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia.

0: 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Alhamdulillah saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda untuk melanjutkan menghadirkan rangkaian acara Pro 1 RRI Mataram untuk hari ini ya, di momen Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Dan hari ini saya menggantikan rekan kami sebelumnya, Mardiana Mustafa. Dan mengawali kebersamaan di pagi hari ini, kami ketengahkan podcast bersama BNPB untuk mengisi beranda asa kita hari ini yang berjudul Edukasi Kebencanaan untuk Indonesia yang Rawan Bencana. Kita simak bersama.
2: Nanti bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
3: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
4: Stand by. On the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
5: Baik Mbak Suhanti, terima kasih.
2: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak, dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
5: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNSDR. Setelah beberapa dekade, UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada, tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu.
2: Hmm.
5: Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita.
2: Oke.
5: Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, malah kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu informasinya sudah tersedia? BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak?
2: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Am ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu, tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
5: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya, memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulang bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018, kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini, itu sudah cukup kuat untuk menanggung lagi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang harus, yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di tiga daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
2: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
5: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
2: Oke.
5: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
2: Iya. Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
5: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggarannya pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional, apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
2: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
5: Iya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya, ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana.
2: Okay.
5: Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
2: dapat praktiknya.
5: Saya di pengungsian hampir 2 bulan. Apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy? Energi kita habis? Iya, kita energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
2: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
5: Nah, ini sedang disusun, namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian, karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakan seperti apa, termasuk di situ timelinenya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
2: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
5: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya, domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau misalnya kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu, nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bahkan kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418, itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsip yang satu, BNPB selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak. Ya. Potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
5: bahkan bertambah
2: gitu ya potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
5: Semuanya
2: ya?
5: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya, sekali dia terjadi di masa lalu pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama dampaknya akan lebih besar ya. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan untuk mengembalikan lagi daya dukung daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit Pak, ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
2: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
5: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu. Ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus, jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang, Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masalah udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum, gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa ya, mengangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk, karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
2: untuk jaringan komunikasi gitu ya.
5: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
2: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa, dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
5: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjir surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilihnya ada rumah adik saya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Perkakannya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16.000, dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16.000. Mm-hmm. Ini masih banyak nih Pak, 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun, dan ini serempak nih semuanya nih.
2: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
5: siap huni. Nah itulah yang salah satunya, 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Yeah. Nah sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Yeah. Nah kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara. Mm-hmm. Dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Mm-hmm. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
2: Berapa nominalnya Pak?
5: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu sudah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat sudah punya uang di tangannya. Memang sekarang mudah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima, sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
2: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
5: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
2: Tidak lebih dari 1 tahun, berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
5: dalam
2: tetap.
5: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
2: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
5: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
2: Berarti
5: tapi
2: akan lebih banyak ya?
5: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin, tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita masih
2: relatif aman begitu ya,
5: masih toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
2: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya, untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh, satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
5: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik, yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Alam jaga kita, oke. Terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara The Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Am.
5: Dan terima kasih Mbak Suanti.
2: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: pendengar Pulsa Radio Mataram, demikian kami hadirkan podcast bersama BNPB ya, dengan topik edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana. Tadi bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari. Dan podcast tadi adalah kerjasama RRI dan Antara. Baik, benar, kami akan lanjutkan untuk terus menemani Anda di NTB siang ini. Untuk itu pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Vita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

perjalanan panjang bangsa Indonesia, kebangkitan nasional bukan hanya cerita masa lalu yang tersimpan di buku sejarah. Kebangkitan nasional adalah semangat yang terus hidup, tumbuh, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Semangat untuk bangkit bersama, menjaga persatuan, dan percaya bahwa masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak bangsa. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara menjadi kalimat penuh harapan di tahun ini. Mengingat bahwa tunas bangsa adalah harapan negeri. Anak-anak dan generasi muda bukan sekedar penerus, tetapi mereka adalah penentu arah Indonesia di masa depan. Ketika generasi muda tumbuh dengan pendidikan yang baik, karakter yang kuat, cinta budaya, serta semangat gotong royong, maka bangsa ini sedang menyiapkan pondasi yang kokoh untuk menjaga kedaulatan negara. Kedaulatan yang bukan hanya soal batas wilayah atau pertahanan negara, namun kedaulatan juga berarti kemampuan kita untuk berdiri di atas kaki sendiri, mampu menjaga identitas bangsa di tengah derasnya arus globalisasi, mampu mencintai produk sendiri, budaya sendiri, bahasa sendiri, dan tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk kembali mengingat perjuangan para tokoh bangsa yang dulu menyatukan semangat rakyat demi kemerdekaan. Kini, perjuangan itu hadir dalam bentuk yang berbeda. Menjaga generasi muda dari pengaruh negatif, memberikan ruang tumbuh yang sehat, mendukung kreativitas mereka, dan memastikan mereka tidak kehilangan jati diri bangsa di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang begitu cepat. Mari jaga tunas bangsa hari ini demi Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaulat di masa depan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat hari pendengar setiap program Satu Bagian Republik Indonesia di kanal informasi dan inspirasi. Amaraya Kira Kanaya menemani Tadu Kaso sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jalur GSM juga Kanaya buka untuk kita dahulu yang gak buka

tenang. Ah, kampungan sekali selera musiknya.

0: masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap kini masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
0: Dikit sih, cuman kan kekinian. Mau dong lagu kampungan gitu? Pantas saja karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.

lo, lo, lo, lo, lo, bukannya itu lagu Sasa ya?

terus-terang kalau ternyata pompanya tidak berfungsi. Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini? Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi

sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu.

tidak mengenal tempe. Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun

Ada Rustomo yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larder, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Breadfruit di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Musing yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

kita doakan selalu ya bergabung bersama kanannya Pak Marayakin lalu Jawa JSN 8223495100 ke kanan di mana tadi sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah mengatakan sama Marayaki takadi ade Pak Marayaki terincai mari

0: tes DTS dong.
1: DTS apaan?
0: DTS teka-teki silang tanpa lawan nih. Pahlawan maluku depannya B. Pada huruf R-nya. Siapa ya? B, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Pati ngura kali.
0: Pati ngura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Agung Tirtayasa.
0: Sultan Agung Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin dalam pabri. Siapa ya?
1: Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuan Kuimam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya.
1: Hahaha, dapet salam tuh dari Infinity Stone.

0: termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

0: masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau... Ini, Bu, mau...
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jatuh wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang?

0: ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binar investasi bodong ini. Itu uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini

0: Jakarta dalam dinamika olahraga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah about under invoicing. Under invoicing adalah sebenarnya atau penipuan yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa, di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Ya, cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya biaya cukai, kita tutup biaya cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu?

Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun, tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita, kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa? Nikel kita ditentukan oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan. Karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi 33. Pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya menikmati ekonomi kita, saudara-saudara. Dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita paham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualan melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing,
dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap punya akal sehat dan punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kenal ulama. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan sekali lagi guna sebesar
kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian dan semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta Bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya. Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu.
Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya paham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada. Ada, Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? SLR 77, ya kan? Berapa? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, STLR 88. Maaf, Ibu Ketua. Supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek, ada Gerindra yang tidur nggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau bikin izin dalam 2 minggu, izinnya 2 tahun. Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingat semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama. Kau masuk keluar kan tiap 5 tahun. Itu kalau nggak di reshuffle. Benar nggak? Mereka lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalaman. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga ini soalnya.
itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ tuh. Bahlil, Hartarto, Erlangga itu. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan, sore kita sudah penat, capek. Ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus, saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka, harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia, kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, buktikan, di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang, kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membuat negara-negara lebih kaya dari kita.

meramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitik beratkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet

0: Saya kesini mau minta tolong, Mbah.
1: Tolong? Tolong apa?
0: Gini, Mbah. Akhir-akhir ini dada saya sakit banget, Mbah. Udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Jangan-jangan saya disantet kali ya, Mbah.
1: Kamu rokok ya?
0: Benar, Mbah.
1: Pengen sembuh?
0: Iya, Mbah.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Apa itu, Mbah?
1: Berhentilah merokok.
0: Kok gitu, Mbah?
1: Jadi apa? Sampai yang pikir merokok itu baik untuk kesehatan? Cepat atau lambat, asap rokok itu akan membunuhmu.
2: Berhentilah menyiksa tubuh Anda dengan asap rokok, karena rokok lebih mengerikan ketimbang santet.

0: dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di...
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langko 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berencana mengajukan formasi CPNS untuk tenaga psikolog klinis sebagai langkah memperkuat penanganan kasus kekerasan dan asusila. Faras Ijal Khairi tampil gemilang pada ajang kejuaraan nasional karate 2026 yang dirangkaikan dengan seleksi nasional timnas di Bandung. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB Siang untuk hari ini Rabu 20 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berencana mengajukan formasi CPNS untuk tenaga psikolog klinis sebagai langkah memperkuat penanganan kasus kekerasan dan asusila. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan, rencana itu menyusul kembali mencuatnya kasus dugaan asusila di lingkungan pondok pesantren yang melibatkan oknum ustaz dengan korban 4 orang santri. Diketahui saat ini unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak UPTPPA Lombok Tengah telah melakukan pendampingan terhadap para korban, khususnya dalam proses pemulihan trauma. Pihaknya menilai kebutuhan tenaga psikolog klinis semakin mendesak karena angka kasus asusila di Lombok Tengah semakin tinggi. Tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sesama jenis. Ia berharap keberadaan psikolog klinis nantinya dapat memperkuat layanan pendampingan korban, pemulihan trauma hingga upaya pencegahan kekerasan seksual di Lombok Tengah.
2: Kita punya di UPT, walaupun belum apa ya, belum cukup ya, depan memang kita akan harus tingkatkan ini fasilitas. Salah satu apa namanya, salah satu formasi yang kita usulkan di anak formasi CPNS itu kan psikologi klinik ya, klinis istilah. Dalam rangka menyiapkan anak. Kalau saat ini kan, kalau yang sekarang kan kita meng-hire secara apa namanya, secara identitas, secara kasusistik. Kalau ke depan ini kan.
1: Firman menambahkan,

Langkah tersebut merupakan langkah jangka panjang. Sementara untuk jangka pendek, pihaknya juga akan segera berdiskusi dengan tokoh agama, Kementerian Agama, serta para pengasuh pondok pesantren guna memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan. Ia mengaku prihatin kasus tersebut terjadi di lingkungan pondok pesantren yang selama ini menjadi tempat anak-anak menimba ilmu dan pendidikan agama. Menurutnya, perbuatan oknum tersebut berpotensi mencoreng nama baik lembaga pendidikan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimis pelaksanaan fisik program air minum dan sanitasi atau AMSAN tahun anggaran 2026 mulai dikerjakan pada Juni mendatang. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu pencairan dana alokasi khusus atau DAK dari pemerintah pusat. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Mat Sofian, mengatakan total anggaran DAK untuk program tersebut mencapai lebih dari 8 miliar rupiah. Dan itu akan digunakan untuk pembangunan dan pembenahan sarana air minum dan sanitasi di 10 desa penerima manfaat. Program meliputi pembangunan jaringan distribusi air minum, sambungan rumah fasilitas MCK, reservoir dengan target 1.088 sambungan rumah. Menurut Sofian, seluruh surat perjanjian kerjasama dan rencana kerja masyarakat telah rampung disusun, sehingga pekerjaan fisik dapat langsung dimulai begitu dana masuk ke rekening kelompok swadaya masyarakat atau KSM. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin menerima apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku kategori Creative Financing. Lombok Timur menempati posisi kedua mengungguli Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Sementara itu posisi pertama diraih Kabupaten Lombok Barat. Untuk kota juara diraih Kota Mataram dan provinsi diraih Provinsi NTB. Daerah yang mendapatkan apresiasi ini mendapatkan pula dana insentif dengan besaran 1 miliar rupiah untuk peringkat 3, 2 miliar rupiah bagi peringkat 2 dan 3 miliar rupiah untuk peringkat 1. Kategori ini dinilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya dan menciptakan inovasi pembiayaan pembangunan. Penilaian meliputi inovasi, pajak dan retribusi daerah, pengelolaan BUMD, serta pemanfaatan CSR untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Selain itu, dinilai efektivitas pengelolaan barang milik daerah dan BLUT, serta kemampuan menjalin kerjasama dengan badan usaha melalui skema KPDBU, aspek digitalisasi, tata kelola keuangan, dan konsistensi opini LKPD juga menjadi bagian penting dalam menentukan keunggulan daerah. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan penghargaan ini sebagai apresiasi atas prestasi sekaligus memberikan tambahan fiskal. Penghargaan ini pula diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. SMK N3 Mataram berhasil meraih juara 1 pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 untuk bidang lomba welding atau pengelasan. Kompetisi berlangsung selama 2 hari, tanggal 18 hingga 19 Mei 2026 di bengkel pengelasan SMK N3 Mataram yang juga menjadi tuan rumah kegiatan. Prestasi tersebut diraih oleh peserta M. Zulfikar di bawah bimbingan guru pendamping M. Sadam. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan SMK N3 Mataram menjadi wakil NTB pada LKS tingkat nasional. LKS bidang welding tahun ini diikuti 6 sekolah menengah kejuruan dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat, yakni SMK N3 Mataram, SMK N2 Kota Bima, SMK N3 Pelampang, SMKN 1 Pelampang, SMKN 1 Kopang, SMKN 1 Pringgebaya, dan SMK Room Inovasi. Dalam perlombaan, peserta diuji kemampuan teknik pengelasan menggunakan metode SMAU dan GMAU yang merupakan standar industri pengelasan modern. Selain keterampilan teknik, peserta juga dinilai dari ketelitian, ketahanan fisik, serta kemampuan bekerja sesuai standar industri. Penilaian dilakukan melalui pemeriksaan visual hasil les dan uji kebocoran sambungan. Asesor dari BLK Skill Center NTB, Diana Putri
Jayanti menyatakan penilaian dilakukan untuk memastikan kompetensi peserta sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. Sementara itu, Kepala SMKN 3 Mataram Sulman Haris mengatakan keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi sekolah sekaligus bukti bahwa pendidikan vokasi di Nusa Tenggara Barat terus berkembang dan mampu mencetak sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelasan. Ia berharap prestasi ini dapat memotivasi siswa untuk terus meningkatkan kemampuan dan siap bersaing di tingkat nasional. UIN Mataram dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memperkuat jejaring akademik internasional melalui pelaksanaan The International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies dan The Graduate International Conference 2026. Kegiatan berlangsung di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat pada 18 hingga 21 Mei 2026 dengan melibatkan ratusan akademisi dari dalam dan luar negeri. Konferensi internasional tersebut diikuti lebih dari 175 pemakalah secara luring dan daring. Forum ini menjadi ruang kolaborasi akademik untuk membahas penguatan studi Islam interdisipliner dalam respon tantangan global. Rektor UIN Mataram Profesor Masnun Tahir menegaskan pentingnya penguatan jejaring akademik lintas institusi dalam menghadapi perubahan global. Menurutnya perguruan tinggi Islam harus mampu membangun inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Profesor Asep Saifuddin Jahar menyampaikan konferensi internasional harus menjadi ruang melahirkan solusi akademik yang aplikatif. Ia berharap kolaborasi perguruan tinggi Islam semakin kuat dalam menghadapi isu global seperti kecerdasan buatan, ekonomi digital, dan krisis lingkungan. Polda Nusa Tenggara Barat meningkatkan penanganan kasus dugaan eksploitasi seksual dengan terlapor seorang warga negara Selandia Baru berinisial RMS ke tahapan penyidikan. Kasus ini dilaporkan 3 warga lokal yang mengaku menjadi korban. Penanganan kasus ini berada di Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Nusa Tenggara Barat. Namun polisi belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kemungkinan penetapan tersangka. Laporan terhadap RMS masuk ke Polda NTB pada akhir Januari 2026. 3 pelapor mendapat pendampingan hukum dari BKBH Mataram. Joko Jumadi mengatakan penyidik masih melakukan pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah saksi sebelum menggelar perkara. Pihaknya berharap kepolisian segera memberikan kepastian hukum terkait status terlapor. Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur berhasil mengamankan seorang terduga pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Dusun Lendang Luar, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. Terduga pelaku yang diamankan berinisial SA, seorang wira swasta asal Dusun Lendang Luar, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. Dalam pengungkapan tersebut, petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan di 2 lokasi berbeda dan menemukan sejumlah barang bukti timbangan, alat hisap, sabu, dan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,90 gram. Kasih Humas Polres Lombok Timur, Ibtu Lalu Rusmaladi menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Sembalun. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Opsnal Satres Narkoba langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan terduga beserta sejumlah barang bukti. Dari hasil pemeriksaan awal, SA diduga berperan sebagai pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Terduga pelaku terancam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman penjara di atas 10 tahun. Faras Ijal Khairi tampil gemilang pada ajang Kejuaraan Nasional Karate 2026 yang dirangkaikan dengan seleksi nasional timnas di Bandung tanggal 9 sampai 12 Mei 2026. Karateka asal Kota Mataram itu berhasil meraih medali emas nomor
nomor kata perorangan putra sekaligus memastikan diri lolos ke Timnas Karate Indonesia. Pelatih Karate Mataram Lutfi menyebutkan Faras menjadi satu-satunya atlet yang menyumbangkan medali emas bagi kontingen Mataram dalam kejurnas tersebut. Pada ajang itu Mataram menurunkan 5 atlet terbaik, yakni Jimmy Aditya Akbar yang turun di kelas Kumite 55 kg putra, Sandi Ardian Putra di Kumite 67 kg putra, Larissa Lakaisa di Kumite 68 kg putri, kemudian ada Abdira Nidirasi di Kumite 55 kg putri, serta Faras Ijal Khairi di nomor kata perorangan putra. Keberhasilan Faras meraih emas membuat ke tim nasional. Capaian tersebut menjadi hasil dari program latihan intensif yang dijalani para atlet di bawah pembinaan Pladda Sangkareang. Kejurnas Karate 2026 juga menjadi ajang evaluasi kesiapan fisik dan mental atlet menghadapi persaingan tingkat nasional. Persaingan berlangsung ketat karena diikuti karateka terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Kedepan, tim pelatih menargetkan atlet Mataram dapat menembus level internasional melalui tim nasional dan berpeluang tampil pada kejuaraan Asia hingga dunia. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berencana mengajukan formasi CPNS untuk tenaga psikolog klinis sebagai penanganan kasus kekerasan dan asusila. Faras Ijal Khairi tampil gemilang pada ajang kejuaraan nasional Karate 2026 yang dirangkaikan dengan seleksi nasional Timnas di Bandung. Saya Andi Suhandi menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan sekolah. Ambil cowok di sini.

0: langsung turun dan gak tegur dia. Kan dia takut banget ya. Aku gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Gak boleh sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan

tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Bumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Bumi ada lagi Azazi Okai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1900.

0: soy de más.
1: いや、すみません。
2: やりたいのかな、じゃあ。なんかね、なんかね、なん
1: か、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、
2: なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なん
1: か、なんか、なんか、
2: なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、な
1: んか、なんか、なんか、なんか、
2: なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なん
1: か、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なん
2: か、なんか、なんか、なんか、なんか、ya emang kalau gak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
1: Aku ingin gambar ayam.
2: Ay, ya ya benar kamu yang leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam

sebagai tanda cinta. Mabuk ini dikenal dengan sebutan Jigang Bay yang artinya mabuk ayam. Sejak itu, mabuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mabuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigang Bay mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mabuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai

0: Kirim dong nih tanda tangannya.
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi nyari tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan apa nih harus segera diselesaikan.

0: sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi.
0: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku

Ako ang pagbasa at inanisya ito na. Ginintang kasuga tugang sa ayon na galimayo ng mga ni Ano, duke di si Rabbi, do plumay, do rabbi do plumay. Sa ujian yang terima kasih banyak kepada semua pihak anda, di masa yang akan melanjutkan oleh rekan saya, supaya nantinya sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya, berdengar.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Untuk edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini hingga malam nanti pukul 19 malam. Kita akan hadirkan di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Lagu-lagu dangdut kami hadirkan hingga pukul 16 sore pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. RRI digitalnya Anda bisa unduh, Anda bisa download aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan di-download sekarang juga pendengar. Baik, di program perodaan kita bisa berpartisipasi di 0822-3494-5100. Kita langsung saja playkan lagu yang pertama untuk menemani aktivitas yang Anda. Cuacanya cerah dan ada di beberapa wilayah yang terlihat mendung di kesempatan siang hari ini. Baik, kita akan hadirkan untuk lagu yang pertama dari Ikke Nurjanah. Katanya sih terlena, jangan terlena ya. Soalnya yang kayaknya punya cucian banyak kayaknya jangan terlena banget ya, karena memang cuaca tidak bisa diprediksi nih. Udah cerah pake banget, tiduran bangun-bangun biar hujan deh. Baik, kita akan hadirkan langsung Ikke Nurjanah, terlena.

0: aja nih. Ah, masa sih? Iya, pengen lepasin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bapak. Pengen nyubit.
1: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming.

0: 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani Anda di program Pro Dangdut. Goyang kakak, udah goyang belum? Lilis Karlina katanya tadi cinta terisolasi. Nah, ya kalau cintanya sudah terkunci buat satu orang, ya sudah gitu, nikmatin gitu. Ingat perjuangannya untuk mendapatkannya ya. Jangankan 1-2 ujian ya. Untuk mendapatkannya aku rela-rela gitu ya. Baik, kita lanjutkan dengan lagu dangdut berikutnya lagi deh, dari Evita Mala. Lagunya Rahasia Cinta.

air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan

Saudara Pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Gimana kabarnya hingga saat ini? Kita sudah dengerin lagu dari Elvi Sukaisih, Karena Pengalaman. Ada dari Evita Mala, Rahasia Cinta. Semoga terhibur untuk Anda semuanya ya. Siang-siang gini enaknya ngapain? Makan, tidur. Enak, tapi kalau udah makan makannya yang kayaknya dari tadi gak ngapa-ngapain, tapi makan aja capek ya. Terus udah tidur, dari tadi gak ngapa-ngapain, terus lemas, tidur gitu ya. Jadi tiduran, makan aja itu udah capek, apalagi orang yang kerja beneran. Oke, apapun aktivitasnya, semangat terus untuk kalian semuanya yang belum ada aktivitas, semangat terus untuk cari kerjanya. Yang sudah punya kerjaan, yuk dicintai pekerjaannya. Baik, kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu dangdut siang hari ini. Anda bisa berpartisipasi di 0822 3494 5100. Dan sekali lagi kami terus mengingatkan Anda semuanya untuk mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa download aplikasinya di HP Anda, di HP Android, di Play Store, dan untuk pengguna Apple di App Store silakan di download sekarang juga. Baik, kita langsung saja playkan lagu berikutnya untuk menemani aktivitas siang jelang sore hari Anda. Pacar Dunia Akhirat dari Rita Sugiarto.

0: selamat datang berontak.
1: Beraninya kamu, Komandanu. Kenapa kamu tidak mengambil sumber cahaya kami ini?
0: Sebenarnya, listrik kerajaan itu telah mubazir. Seluruh harta aku telah dihabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Komandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
0: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun.

0: cewek.
1: Mau kemana nih sendirian? Mau bang Rin.
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
2: Oh no. Bicara bucin dengan Rin.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani aktivitas Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Ya, lagu-lagu dangdut masih kami hadirkan menemani aktivitas yang hingga sore nanti pukul 16. Masih panjang dong, lagu-lagu dangdut akan menemani aktivitas Anda yang sibuknya pakai banget. Dan untuk Anda yang lagi santai Kakak Sukmi, baring-baring, rebahan, udah makan rebahan, aduh terbitlah ngantuk. Dan Sukmi tidak memberikan Anda ngantuk. Sukmi kasih lagu deh ya, biar gak ngantuk. Lagu berikutnya deh, langsung saja kita playkan daripada ngantuk ya. Daripada yang udah apa ya, udah makannya banyak, ngantuknya secepat kilat ya. Laparnya pun secepat kilat juga. Aduh, ya. Ya iyalah, sesuai ya. Makan enggak apa-apa, yang penting kerjanya banyak aja ya. Sesuai ya, sesuai. Baiklah, langsung saja yuk kita dengerin lagu-lagu dangdut siang hari ini. Kumbang-kumbang.

0: Makan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Nih, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Nih, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wih, makan narkoba.
2: Tidak.
1: Wih, makan narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wih, makan narkoba.
2: Hei, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Baik, di Cek Fakta di sore hari ini, informasi mengenai Kabupaten Bima raih penghargaan Kemendagri dan dana 2 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Bima kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat regional dalam ajang Kemendagri Awards Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 se-Nusa Tenggara dan Maluku yang berlangsung di Ballroom Hotel Merumata Senggigi. Kabupaten Bima berhasil meraih penghargaan kategori pengendalian inflasi. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Bima Adi Mahyudi berupa trofi penghargaan dan bantuan dana sebesar 2 miliar rupiah atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Bima dalam menjaga stabilitas inflasi daerah secara konsisten dan terukur. Ajang penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, ketepatan pelaporan, dukungan anggaran, serta efektivitas program pengendalian inflasi di daerah masing-masing. Saudara pendengar, demikian untuk kami hadirkan Cek Fakta terkait Kabupaten Bima raih penghargaan Kemendagri dan dana 2 miliar rupiah. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar

Internasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform,

0: dari tadi sambil main handphone terus kan bahaya bro.
1: Iya tahu kok, bentar, penting soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
1: Aduh, kamu nih udah gue bilangin masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran kan bahaya.
2: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik

0: Wabarakatuh.
1: Saudara pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Oke, baik. Koleksi lagu dangdut masih kami hadirkan menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.19 menit. Oke, sekarang udah pukul 19.20 menit pendengar. Jadi untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, selamat mendengarkan tentunya. Dan kami informasikan juga untuk kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya pada pukul 15.24 menit, sekitar 4 menit ke depan. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Saudara, berikan dimanapun Anda berada, saat ini kami akan memperdengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

رسول الله sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini, kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menimbangkan untuk melakukan sesuatu yang

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000.

0: membantumu saat sakit serta mendoakan kamu gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu gratis. Untuk semua mainan, makanan dan baju gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Gimana, udah semangat belum ya sore-sore gini? Iya Kakak Zukmi, sore gini alhamdulillah hangat ya di beberapa daerah, dan ada juga yang lagi ada yang hujan ringan juga ya. Baik, untuk anda semuanya yang sore hari ini dengan rutinitas aktivitasnya sedikit lagi selesai untuk pekerjaannya, semangat terus untuk anda. Sukmi temani waktu anda yang sedikit lebih mepet untuk ke jam pulang ya. Ada koleksi lagu dangdut yang akan menemani aktivitas anda hingga pukul 16 sore, sekitar 14 menit lagi waktu kebersamaan Sukmi menemani aktivitas anda di sore hari ini. Baik, kita ke lagu miliknya Zaskia Gotik dengan judul lagu Seribu Alasan.

Pro 1. Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Lagu-lagu dangdut sudah kita perdengarkan di kesempatan sore hari ini, dan waktu sudah menunjukkan pukul 15.56 menit, sekitar 4 menit ke depan waktu kebersamaan Sukmi menemani Anda di program Pro Dangdut. Dan tetap sudah kebersamaan Sukmi di program Pro Dangdut, dan nantinya sampaikan kembali pada pukul 17.45 menit dengan kami hadirkan untuk program selanjutnya di Nuansa Islami. Kita akan pamit undur, dan kami informasikan juga untuk program Pro Dangdut akan terus hadir di ruang dengar Anda pukul 14 siang hingga pukul 16 sore. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu ajang rekrutmen tenaga kerja terbesar di Nusa Tenggara Barat tahun ini. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja DPMP TSP Naker Lombok Utara, Nur Taib, mengatakan hingga saat ini sebanyak 32 perusahaan telah memastikan ikut serta. Perusahaan tersebut berasal dari sektor jasa, perhotelan, hingga perbankan. Total tersedia 657 lowongan pekerjaan untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai lulus SMA dan SMK hingga sarjana.
1: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Indonesia. Halo Indonesia.

Di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan

masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial.

juara satu pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat 2026 untuk bidang Komba Welding atau pengelasan. Kompetensi tersebut pendengar berlangsung selama 2 hari di tanggal 18 sampai 19 Mei 2026 di Bengkel Pengelasan SMK Negeri 3 Mataram selaku tuan rumah. Prestasi tersebut diraih melalui peserta atas nama M. Zulfikar yang dibimbing oleh guru pendamping M. Sadam. Keberhasilan ini sekaligus mengantarkan SMK Negeri 3 Mataram sebagai wakil NTB untuk bersaing di tingkat nasional.

0: mana benar ya info ini? Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

berdasarkan informasi yang saya langsung dari website kami di rri.co.id, LKS Bidang Welding tahun ini diikuti 6 sekolah menengah kejuruan dari berbagai daerah di NTB, yakni SMK Negeri 3 Mataram, SMK Negeri 2 Kota Bima, SMK Negeri 1 Plampang, SMK Negeri 1 Kopang, dan SMK Negeri 1 Pringgabaya, dan juga SMK Rum Inovasi. Dalam kompetisi tersebut, pendengar peserta diuji kemampuan teknik pengelasan melalui dua metode yang menjadi standar industri, yaitu SMAW atau Sheet Metal Art Welding dan GMAW atau Gas Metal Art Welding. Metode SMAW merupakan teknik pengelasan busur manual elektroda terbungkus, sedangkan GMAW menggunakan gas pelindung eksternal untuk menghasilkan sambungan las yang lebih presisi.

Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

inspirasi untuk berita selengkapnya Anda bisa cek di website kami di rri.co.id. Dan untuk berita-berita lainnya yang bisa Anda dengarkan secara streaming bisa melalui aplikasi kami di RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store smartphone Anda.

Sejarah Baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari.

6. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh iya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenal sebagai legenda.

informasi dan inspirasi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami relay dari Pro 1 RRI Singaraja. Selamat mengikuti.

Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di dunia yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jess Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Selamat sore. Pemerintah pusat menaikkan target program bedah rumah tidak layak huni dari 45 ribu unit menjadi 400 ribu unit tahun ini. Sementara itu, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, seekor sapi Bali asal Desa Melaye, Kecamatan Melaye, Jemberane, terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, edisi Rabu 20 Mei 2026. Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disampaikan Ayu Sundari. Pemerintah pusat menaikkan target program bedah rumah tidak layak huni dari 45 ribu unit menjadi 400 ribu unit tahun ini. Program tersebut ditunjukkan untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di wilayah perbatasan. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Bedah rumah layak, tidak layak huni,
2: pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menaikkan target program renovasi rumah tidak layak huni atau bedah rumah secara signifikan tahun ini. Sebelumnya program bedah rumah hanya menyasar sekitar 45 ribu unit. Tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 400 ribu unit di seluruh Indonesia. Menteri PKPRI Marwar Sirait mengatakan peningkatan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan.

Selain program bedah rumah, Kementerian PKP bersama Kementerian Kesehatan juga menyiapkan renovasi sekitar 8.000 rumah bagi masyarakat pengidap TBC. Program ini ditujukan untuk mendukung kualitas hunian yang lebih sehat bagi penderita penyakit menular tersebut. Kebijakan ini disambut positif pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur NTB Muhammad Iqbal mengatakan, peningkatan bantuan rumah layak huni sangat penting bagi NTB yang masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrim. Menurutnya, program bedah rumah tidak hanya memperbaiki kualitas hunian masyarakat, tapi juga menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di daerah.

0: perluasan program rumah layak huni dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di berbagai daerah. Di NTB, program ini dinilai menjadi peluang besar untuk membantu warga mendapatkan hunian yang lebih sehat, aman, dan manusiawi.
1: Kecamatan Grogak diproyeksikan

0: Jadi sentra pengembangan bawang merah di Buleleng, DPRD Buleleng menilai rehabilitasi jaringan irigasi perlu segera dilakukan untuk mendukung program tersebut.
1: Ada potensi, terus tanah yang bagus.
2: Kecamatan Grogak diproyeksikan menjadi salah satu sentra pengembangan bawang merah di Kabupaten Buleleng dalam program ketahanan pangan. Di balik rencana tersebut, DPRD Buleleng menilai rehabilitasi jaringan irigasi perlu segera dilakukan agar pengembangan sektor pertanian dapat berjalan optimal. Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan Grogak memiliki potensi besar untuk pengembangan bawang merah karena didukung kondisi lahan yang luas, karakteristik tanah yang sesuai, serta pengalaman dalam mengelola berbagai komoditas pertanian. Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut juga dinilai siap mendukung program pengembangan pertanian apabila diiringi dengan bantuan dan stimulus dari pemerintah. Ia menyebut petani saat ini tidak lagi membutuhkan dorongan besar karena kesadaran untuk mengembangkan sektor pertanian sudah tumbuh secara mandiri.
1: Setuju Kabupaten Nusa Tenggara Tanah yang bagus ini kan kita sambut dengan baik dan masyarakat tidak

0: Namun demikian, Aryo menegaskan salah satu persoalan yang masih perlu segera ditangani adalah infrastruktur irigasi. Sejumlah jaringan irigasi yang telah lama digunakan dinilai memerlukan rehabilitasi agar ke lahan pertanian lebih maksimal.
1: Kita bukan masalah kurang, tapi bangunan irigasi yang sudah cukup lama, sudah waktunya untuk merehab atau memperbaiki lagi, dan sampai juga harus menempa dan titik-titik baru untuk pengairan irigasi yang selama ini belum juga sama sekali tersambung irigasi. Tadi tinggal menunggu.
0: Ia menambahkan para petani di Buleleng saat ini telah memiliki pengalaman yang cukup baik dalam mengembangkan berbagai komoditas termasuk tanaman pangan lokal. Karena itu langkah cepat pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan bantuan pendukung dinilai akan mempercepat keberhasilan program ketahanan pangan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, seekor sapi Bali asal Desa Melayu, Kecamatan Melayu, Kabupaten Jembrana, terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI. Sapi jantan bernama Arjuna tersebut merupakan ternak milik peternak lokal Niketut Suartini.
3: 3 tahun yang lalu itu sekitar beratnya Nike sapi baru umur 1 tahun.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, seekor sapi Bali bernama Arjuna milik Niketut Suartini asal Banjar Sumbesa di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Sapi jantan dengan bobot sekitar 680 kg itu dibeli seharga Rp72,1 juta rupiah dan direncanakan diserahkan ke salah satu masjid di wilayah Melayu Krajan saat Hari Raya Idul Adha mendatang. Suartini mengatakan Arjuna dipelihara sejak masih berusia sekitar 1 tahun dengan kondisi tubuh yang masih kurus. Berkat perawatan rutin serta pola pemberian pakan yang tepat, bobot sapi terus meningkat sehingga memenuhi kriteria sapi kurban bantuan Presiden.
3: 3 tahun yang lalu itu sekitar beratnya Nike sapi baru umur 1 tahun, tapi kurus tapi tinggi itu. Beratnya sekitarnya kalau ditimbang itu 75-80.
2: Selain pakan hijauan, Arjuna juga diberikan tambahan ampas tahu, poral, dan kondisi.

0: Stamina Terna.
1: Terus setiap hari kami kasih ada tambahan ampas tahu sama poral. Setelah mendekati sudah besar satu lukis yang kasih konsentrat. Selain makanan hewan yang kami kasih, terus setiap hari sapi itu dikasih minum dua kali sehari tambahannya karena biar kuat dia melepas kakinya. Setelah dikasih garam satu gelam makanannya sama minumannya. Ya gitu, minumnya itu mandi pakai air maret sama garam. Dimandikan, setelah itu pakai sunlight biar bulunya itu lurus gitu. Itu sih yang kami lakukan setiap kalinya gitu.
0: Suwartini mengaku bangga karena untuk pertama kalinya sapi peliharaannya dipilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI. Menurutnya keberhasilan tersebut dapat menjadi motivasi bagi peternak di Jemberana untuk terus meningkatkan kualitas ternak lokal. Tika Utami melaporkan.
2: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koyong 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Dinas Pertanian Denpasar melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan hewan kurban di Denpasar. Langkah tersebut untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat.
4: Kondisi kesehatan kami kurbannya rata-rata hampir semua dalam keadaan sehat. Ya, kita sedang melakukan pemeriksaan.
3: Dinas Pertanian Kota Denpasar mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2020 mendatang. Pemeriksaan dilakukan di sentra-sentra penjualan hewan kurban yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Denpasar. Salah satu wilayah yang disasar dalam pemeriksaan tersebut yakni di Jalan Maruti, kawasan Kampung Jawa Denpasar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Nimade Suparni mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap sejumlah hewan kurban, khususnya kambing di lokasi tersebut dalam kondisi sehat. Meski demikian, ia turut memberikan tips bagi warga untuk membeli hewan kurban menjelang hari raya. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan hewan kurban sehat dan layak.
4: Kita lihat fisiknya ya, kondisi fisik kambing. Aktif, okay? Jadi tidak lesu, tidak lemah, okay? Sudah mengerti. Kemudian matanya tidak ada leleran di matanya itu, kemudian di hidungnya itu, mukosa hidungnya itu tidak kering, jadi ada basah, okay? Ada jenten kering itu kita curigai biasanya itu dalam kondisi demam atau mengalami gangguan kesehatan, okay? Jadi itu perlu diperiksa lebih lanjut.
3: Dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini, pihaknya turut melibatkan 19 petugas kesehatan hewan yang diterjunkan di 4 kecamatan. Sementara salah satu penjual kambing, Alda Denayanti, mengaku pada Idul Adha tahun ini stok kambing sebanyak 150 ekor yang didatangkan dari Desa Goblek Singaraja. Ia juga memastikan ternaknya dalam kondisi sehat dengan melakukan pengamatan fisik hingga pemberian makanan yang tepat.
5: Yang penting dia tidak matanya, kita kan dilihat dari kesehatan matanya, terus dia hidungnya tidak meler juga gitu. Kalau untuk makanannya sih daun Singapura biasanya, terus ada rambanan gitu.
3: Damayanti mengaku ketersediaan kambing di peternak aman, tidak ada kelangkaan hewan kurban. Saat ini dari 150 stok kambing yang disiagakan, baru terjual 25 ekor dibeli dari berbagai wilayah Bali. Dan biasanya terjadi mulai dari seminggu menjelang hari raya. Reporter RRI Denpasar, Dewi Friska melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat optimistis target pendapatan asli daerah atau PAD tahun ini dapat tercapai melalui optimalisasi sejumlah sumber pendapatan baru. Salah satu upaya yang dilakukan yakni penyesuaian peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
7: Target pendapatan bisa kita capai.
8: Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Baik Nili Yuryati mengatakan, pemerintah daerah kini mulai memasukkan sejumlah potensi baru sebagai sumber PAD, di antaranya pemanfaatan baru jalan provinsi, penggunaan permukaan air, hingga tambang rakyat. Menurutnya, selama ini sejumlah pemanfaatan aset daerah tersebut belum memberikan kontribusi pendapatan karena belum memiliki regulasi yang mengatur. Selain itu, Pemprov NTB juga mendorong optimalisasi aset daerah yang selama ini belum tergarap maksimal. Meli menyebutkan, kini telah memiliki pejabat penilaian sehingga pemerintah lebih leluasa menetapkan target PAD dari pemanfaatan aset oleh pihak ketiga. Ia menambahkan, sejumlah organisasi perangkat daerah OPD juga didorong menggali potensi pendapatan sesuai kewenangan masing-masing, termasuk sektor perhubungan, kelautan, hingga pekerjaan umum.
9: Sebenarnya banyak pihak ketiga yang ingin memanfaatkan aset serta dan kadang miss di informasi. Ini yang kita coba upgrade, karena kemarin kita tidak bisa mengoptimalkan karena kita tidak mempunyai pejabat penilai aset. Tahun ini kita sudah punya pejabat penilai aset, sehingga kita berani menargetkan PAD dari aset-aset kita.
8: Sementara terkait pengelolaan kawasan Gili Trawangan, Pemprov NTB masih menyelesaikan proses alih fungsi lahan dan penyerahan kewenangan pelabuhan dari pemerintah pusat. Disebutkan Nelly, proses tersebut cukup kompleks karena melibatkan beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup.
9: Kalau Gili Trawangan, kita masih menyelesaikan alih fungsi lahannya. Dan yang kedua, kita masih mengejar status pelabuhan supaya yang di kewenangan pusat bisa dikelola oleh kita.
8: Pemprov NTB berharap proses penyelesaian status lahan di kawasan Gili Trawangan dapat segera rampung. Seni dan pariwisata di kawasan tersebut bisa dimaksimalkan untuk mendukung peningkatan PAD daerah
9: yang Gili Trawangan.
6: Bupati Jimbrana Imade Kembang Hartawan secara resmi membuka musyawarah kabupaten atau muskap keempat Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa BKS LPD Kabupaten Jimbrana. Acara yang mempertemukan seluruh pengurus LPD se-Kabupaten Jimbrana ini digelar di Ballroom Gedung Kesenian IR Soekarno dengan fokus utama penguatan sinergi program daerah.
10: Bupati Jimbrana Imade Kembang Hartawan secara resmi membuka musyawarah kabupaten atau muskap keempat Badan Kerjasama Perkreditan Desa BKS LPD Kabupaten Jimbrana. Acara yang mempertemukan seluruh pengurus LPD se-Kabupaten Jimbrana ini digelar di Ballroom Gedung Kesenian Insinyur Soekarno dengan fokus utama penguatan sinergi program daerah. Dalam sambutannya, Bupati Kembang Hartawan menekankan pentingnya transformasi pelayanan di tubuh LPD. Menurutnya, daya saing LPD saat ini tidak lagi sekedar diukur dari murahnya suku bunga, melainkan dari rasa aman, kenyamanan, serta kecepatan pelayanan yang prima bagi nasabah. Lebih dari itu, Bupati mendorong LPD untuk mengambil peran strategis dalam menyukseskan program prioritas pemerintah kabupaten atau Pemkab Jimbrana, khususnya program dana talangan untuk pekerja migran Indonesia PMI yang disubsidi penuh tanpa bunga dan tanpa jaminan.

0: melihat kondisi itu. Melalui sinergi ini, LPD diharapkan dapat mempermudah proses pembiayaan keberangkatan para calon PMI asal Jembrana. Dukungan subsidi dari Pemkab Jembrana akan memastikan beban bunga dan jaminan tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat adat yang ingin mengubah nasib di luar negeri. Merespon arahan tersebut, Ketua BKS LPD Kabupaten Jembrana, IKD Arnayu menyatakan kesiapan seluruh jajaran LPD di Jembrana untuk menyukseskan program pro rakyat tersebut. Saat ini Kabupaten Jembrana memiliki modal sosial yang kuat dengan jaringan 64 LPD dan total 407 karyawan yang tersebar di berbagai desa adat. Arnayu juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Muskap 4 tahun 2026 ini didasarkan pada regulasi resmi yaitu Perda Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Pasal 48 ayat 2 dan ADART BKS LPD Provinsi Bali dan Kabupaten Jembrana. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
1: Satpol PP Buleleng bakal kembali menertibkan billboard yang melanggar aturan perizinan. Langkah ini dilakukan setelah pembongkaran 11 billboard tahap pertama.
2: Karena masih banyak juga kita lihat billboard yang masih belum masuk data pelanggaran di perizinan.
3: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buleleng bakal kembali melanjutkan penertiban billboard yang melanggar aturan perizinan dan titik pemasangan. Langkah lanjutan ini dilakukan setelah pembongkaran 11 billboard pada tahap pertama sebagai bagian dari upaya penegakan aturan reklame di wilayah Buleleng. Kasatpol PP Buleleng Komang Kapatri Ariandono mengatakan penertiban dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah billboard yang diduga melanggar aturan namun belum masuk dalam data pelanggaran perizinan. Pendataan lanjutan kini tengah didorong agar penertiban tahap berikutnya dapat segera dilaksanakan. Menurutnya dari pendataan awal ditemukan 56 titik pelanggaran reklame. Setelah melalui tahapan surat peringatan hingga SP3, tersisa 24 titik billboard yang masih melanggar ketentuan.
2: Jadi dari awal 56 data ini yang masih belum masuk di data pelanggaran di perizinan, maka kita dorong juga perizinan untuk segera mendata-data reklame-reklame kemudian billboard yang melanggar.
3: Dari hasil koordinasi dengan organisasi perangkat daerah teknis, sebanyak 11 titik billboard berukuran besar telah dibongkar pada tahap awal. Reklame tersebut tersebar di sejumlah wilayah mulai dari Kecamatan Grogak, Sawan hingga kawasan Kota Singaraja. Kapa menjelaskan proses pembongkaran dilakukan secara bertahap selama bulan Mei hingga Juni 2026. Waktu pengerjaan dinilai cukup panjang karena konstruksi billboard menggunakan rangka besi permanen dengan ukuran besar.
2: Karena pembongkaran itu kan perlu waktu, mungkin satu billboard bisa memakan waktu 2 hari dan kita bertahap.
3: Pihaknya menegaskan proses penertiban telah melalui tahapan administrasi sesuai ketentuan, mulai dari surat peringatan hingga pemberitahuan kepada pemilik reklame. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan penataan reklame yang lebih tertib, aman dan sesuai aturan di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Beralih ke berita olahraga, gol yang dicetak Made Tito pada laga kontra Bhayangkara Presisi Lampung FC menjadi momen emosional bagi dirinya. Setelah dua kali mengalami cedera serius, pemain muda Bali United itu akhirnya kembali menunjukkan performa terbaik bersama Serdadu Tridatu.
5: Sebenarnya sangat senang bisa terhadu lagi setelah lama dari tak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
6: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tits Ngopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
5: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya sangat senang bisa terhadap lagi setelah lama dari tak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir dan banyak mengalami cedera, dua cedera yang besar. Saya trauma itu pasti ada ketika awal-awal
6: Bali United Johnny Jansen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
7: If you see in how we come back from two big injuries,
8: situasi itu, ya situasinya agak sulit buat itu, kita lagi di kuartal belakang, kita mengalami dua unit, jadi setelah kembali buat tim, kita agak, ini ya nggak akan langsung naik terus, karena agak turun lagi, kita bisa melihat keras untuk kembali performa terbaiknya, dan sekarang kita dapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dari start goal, Lala sudah muncul, jadi lebih kepriman buat itu.
6: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI dan Pasar Uskarobet melaporkan.
1: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, pemerintah pusat menaikkan target program bedah rumah tidak layak huni dari 45 ribu unit menjadi 400 ribu unit tahun ini. Sementara itu, menjelang Hari Raya Idul Adha, seekor sapi Bali asal Desa Melayu, Kecamatan Melayu, Kabupaten Jembrana, terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
9: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

saya siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekas yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang tidak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat

saudara yang saya kasihi. Semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang kembali pahlawan Cina tata tentrem tentara hati. Mereka yang mau

Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasi. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di sore hari ini, kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti beberapa program acara, di antaranya Berita Nusa Tenggara Barat juga sudah kita mendengarkan pukul 17 sore ini. Dan kita akan hadirkan untuk beberapa lagu menemani aktivitas Anda di sore hari ini di Lintas Bima Sore tentunya, dan kami akan hadirkan beberapa lagu, dan nanti juga untuk kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya pukul 17.55 menit. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan

0: Nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Bahkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

berada. Selanjutnya kita akan mendengarkan untuk pengajian Al-Quran Surah Al-Waqiah ayat 1 hingga 17 oleh Qori Fatullah Batan. Kita dengarkan bersama.

元宵。

0: Sadaqallahul Azim, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan kumandang azan Maghrib wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, 5.000 rupiah. Untuk membersihkan kamar tidur

Team Ebel.

Saudara pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini, kami hadirkan informasi di nuansa musik islami. Informasi mengenai kanwil Kemenkum NTB perkuat diseminasi perseroan perorangan di Kota Bima. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat Kanwil Kemenkum NTB melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan koordinasi persiapan kegiatan diseminasi layanan perseroan perseorangan di Kota Bima pada Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan koordinasi tersebut dilaksanakan di ruang UKPBJ Kota Bima sebagai langkah memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu 20 Mei 2026. Koordinasi dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Layanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Anna Ernita. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah aspek teknis pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan, rangkaian acara hingga agenda penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS. Kegiatan koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara kantor wilayah Kementerian Hukum di NTB dengan pemerintah Kota Bima dalam mendukung pelaksanaan layanan administrasi hukum kepada masyarakat, khususnya terkait layanan perseroan perorangan. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum NTB Anna Ernita menyampaikan bahwa kegiatan diseminasi merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait layanan perseroan perorangan serta memperluas akses layanan administrasi hukum di daerah. Melalui koordinasi yang telah dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat optimis pelaksanaan diseminasi layanan perseroan perorangan di Kota Bima dapat berlangsung lancar serta semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Demikian pendengar untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang sudah disampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rni.go.id. Kita masih lanjutkan tembang islami menemani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini. Lagu dengan judul Sejadah Panjang akan menjadi lagu berikutnya.

seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah." Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah

majikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin.

agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong.

saja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari penipu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai penipu itu memaafkan dosa dan kesalahan."

Sang Raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika Raja mengambil paksa ikannya. Dia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah,

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian untuk beberapa lagu menemani aktivitas Anda di sore jelang malam hari ini dengan tembang islami. Kita ke informasi pendengar dari Kota Bima terkait Sat Samapta Polres Bima Kota antisipasi potensi tawuran. Untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif, Sat Samapta Polres Bima Kota melaksanakan patroli antisipasi gangguan Kamtipmas di wilayah hukum Polres Bima Kota pada Rabu 20 Mei 2026 sekitar pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dari kegiatan patroli tersebut menyasar sejumlah titik rawan di antaranya wilayah Kelurahan A di Kelurahan Mahami dan Kelurahan Tanjung Kota Bima. Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto melalui Kasat Samapta Ibtu Kamarudin menjelaskan bahwa patroli yang dilaksanakan personil Sat Samapta bertujuan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtipmas, khususnya tawuran antar kelompok, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan. Dalam patroli tersebut, pendengar, personil menyisir sejumlah lokasi yang dianggap rawan terjadi aksi kriminal maupun gangguan Kamtipmas masyarakat pada malam hari. Patroli rutin tersebut juga merupakan langkah preventif oleh Polres Bima Kota dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta menekan angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Bima Kota. Dengan kehadiran personil kepolisian di tengah masyarakat diharapkan dapat mampu mencegah niat dan kesempatan para pelaku kejahatan serta menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif. Berikut untuk informasinya, dan kita akan lanjutkan kembali dengan kami hadirkan tembang islami di ruang dengar Anda. Dan Sukmi, untuk sesi ini akan pendengarkan untuk lagu religi yang pertama. Kita punya kolas lagu dari Ishfla Lana dengan solawatnya.

suatu si istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga mencuci pakaian-pakaiannya.

0: memasuki masa pensiun dan pulang ke kampung halamannya. Ia pun berpamitan kepada bosnya. Si bos berkata,
1: "Kamu sudah bekerja di sini 20 tahun dengan baik. Sekarang saya tanya kamu, mau uang pensiun 20 tahun atau 3 nasihat dari saya?"
0: Pekerja berpikir sejenak, lalu ia meminta 3 nasihat dari bosnya.
1: Nasihat pertama, jangan pernah mau cari jalan pintas. Tidak ada yang mudah dan gratis di dunia ini. Lakukan sesuatu step by step dengan mantap dan mandiri. Nasihat kedua, terhadap sesuatu hal yang tidak baik, jangan menaruh rasa ingin tahu yang mendalam. Hal itu bisa merenggut nyawamu. Nasihat

saat sampai di rumah. Ingat itu. Keesokan hari, si pekerja pamit dan memulai perjalanan pulang ke kampung halamannya. Ketika sampai di salah satu

Seorang yang lain menjawab, jalan besar lebih aman. Karena ingin cepat sampai di rumah, lalu ia memilih jalan kecil. Di tengah perjalanan, ia bertemu orang dari arah berlawanan yang memberitahukan, di jalan kecil banyak perampok. Lalu dia pun ingat nasihat bosnya dan kembali lagi lewat jalan besar. Saking laparnya, dia pun melahap roti pertama yang diberikan bosnya. Karena sudah malam, dia pun menginap di resmen. Malam harinya, dia mendengar suara seorang wanita menangis. Namun dia ingat nasihat kedua dari bosnya. Maka dia pun mengurungkan niatnya keluar. Dan ia pun makan roti kedua di kamar. Benar saja, keesokan harinya ketika dia baru bangun pagi, orang kampung heran dan bertanya kepadanya, "Kok kamu masih hidup? Semalam ada seorang wanita gila menangis, memancing tamu keluar, lalu akan membunuhnya." Kata orang itu, "Syukurlah kamu tidak keluar." Sesampainya di kampung halamannya, dia langsung pulang ke rumah. Sesampai di rumah, sudah malam hari, dia pun diam-diam memberikan kejutan kepada istrinya. Lalu dia masuk ke kamar. Alangkah terkejutnya dia melihat seorang lelaki tidur dengan istrinya. Emosinya meluap, lalu mengambil parang hendak membunuh lelaki tersebut. Namun dia mengingat nasihat ketiga dari bosnya. Lalu ia pun mengurungkan niatnya dan tidur di luar rumah. Keesokan harinya, istrinya bangun dan menemukan suaminya tidur di luar. Alangkah senangnya si istri yang kemudian memanggil pria yang menemaninya tidur selama suaminya tidak ada di rumah. "Rico, Rico, Rico, kemarilah, ayahmu pulang." Alangkah terkejutnya, ternyata anak lelaki tersebut

Pro 1 RRI Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi menemani aktivitas ada di kesempatan malam hari ini. Kami sudah hadirkan untuk program malam hari ini untuk kami hadirkan untuk Anda di Tembang Islami, dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan terus menginspirasi dan terus menemani aktivitas Anda malam hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.59 menit, sesaat lagi kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk melanjutkan program selanjutnya, dan jangan kemana-mana, terus dengarkan kami di Pro 1 RRI Bima. Dan saat ini sudah bertugas pamit undur, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Walau berukuran kecil dan harganya murah, manfaat toge untuk kesehatan sangat beragam karena bahan makanan ini mengandung banyak nutrisi penting. Nutrisi tersebut diantaranya adalah karbohidrat, protein, serat, vitamin D, vitamin C, vitamin K, folat, zat besi, kalium, dan fosfor. Selain itu, toge juga mengandung beragam antioksidan seperti beta-karoten, polifenol, dan asam fenolat yang bermanfaat bagi kesehatan.

Pendengar 1,4 informasi dan inspirasi, kami informasikan hari ini malam ini akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di jam 19 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah.

0: persatukan informasi dan inspirasi, kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Persatu Karena Informasi dan Inspirasi, Ketua DPD Real Estate Indonesia, NTB Heri Atmajaya menyebut kebijakan terbaru Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terkait penghapusan catatan pinjaman di bawah 1 juta pada sistem layanan informasi keuangan atau SLIK memberi peluang besar bagi masyarakat untuk kembali mengakses kredit perbankan, termasuk kredit rumah subsidi. Menurut Heri, selama ini banyak calon konsumen rumah subsidi gagal memperoleh pembiayaan akibat terkendala catatan pinjaman online atau pinjol dengan nominal kecil yang masuk ke dalam SLIK. Ia menjelaskan kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP dengan OJK setelah banyak keluhan dari masyarakat dan pengembang perumahan terkait sulitnya akses pembiayaan akibat pinjol.

2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ferry mengungkapkan persoalan pinjol menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penyaluran rumah subsidi. Bahkan dari 10 calon konsumen yang mengajukan kredit, hanya satu orang yang dinyatakan lolos, sementara sisanya terkendala catatan pinjaman online. Menurut beliau, pendengar, kondisi tersebut membuat banyak masyarakat termasuk kategori kredit bermasalah atau kolektibilitas 3 dan 4, meski nilai tunggakan relatif kecil. Karena itu, Ray NTB menyambut baik langkah OJK yang dinilai dapat membantu masyarakat berpenghasilan kembali memiliki akses terhadap rumah subsidi. Ya, pendengar, itu dia tadi informasi yang saya lansir dari website kami di rri.co.id, dan untuk berita selengkapnya Anda bisa akses di website tersebut. Dan yang ingin mendengarkan berita secara live boleh juga download aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, kami informasikan di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang akan kami relay dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pusat Tukar Informasi dan Inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Dan selanjutnya Anda akan ditemani rekan saya untuk merangkai NTB malam ini. Nanti akan ada Beni Pratama. Dan selanjutnya kita akan kembali ke rangkaian acara NTB malam ini. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komunitas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0.

0: Bapak ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kualitas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
0: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan tabungan besi, ferro alloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga diterangkan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
0: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar underinvoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
1: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi devisa sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor ya, dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosendo Slami, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber

0: bersejarah terbuka dengan menjunjung gambaran sudut pandang yang tinggi. Kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dan sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
1: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDG BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI besar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Rapat Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
4: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
3: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
4: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
5: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2020 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
4: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.153 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatudar Ain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 dan jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda PA7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wenah Jamilah, mengatakan dirinya segala sesuatunya untuk melakukan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima dan menunggu antrian selama 13 tahun.
8: Kalau baju, rungan, terus yang sendal, payung, terus apa lagi, terus topi ya, topi, makanan-makanan, kayak
9: makanan apa aja bu, mau makanan favorit ya? Apa apa yang dimakan?
8: Kiwang.
9: Kiwang.
8: Kiwang.
9: Kiwang ke kiwang itu bu?
8: Ini terakhir membawa.
9: Oh, sambal kiwang.
8: Ya, terakhir membawang.
7: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Banten dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
10: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi. Sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci, rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
11: Kita adalah ramah lansia. Nah, itu persiapan lainnya kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas bandara kita baik dari runway, lalu juga peralatan listrik dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap layani penerbangan haji 25 kloter ini.
10: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari RRI Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syaiful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
12: Ya, benar. Saat ini di Arab Saudi dan terus kami informasikan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji seandainya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat, dan dengar dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dhanil dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Dhanil Anjar.
13: Kami sebagai Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash out itu uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi bilang kita keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong pada ya, untuk semua orang misalnya membangun dapur. Nah makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di
12: mendengar Wamen Dhanil selalu mengingatkan petugas haji yang terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari of Indonesia.
14: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
15: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
14: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan untuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
17: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
16: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
18: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
16: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertengkar para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
19: Kita sangat senang bisa mencetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin dari trauma itu agak wajar, apalagi saya berdua tahun terakhir.
20: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
19: Kalau dari saya sendiri, ini sangat senang bisa bertemu lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya berdua tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, dua cedera yang besar. Misalnya trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik lapangan. Kami bukan bantuan di fisio di sini, di dokter, teman-teman, pelatih, pilot dan ini semua yang membantu saya dalam dan luar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, dapat bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan pelatih banyak membantu saya dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya, mental saya tumbuh kembali.
20: Sementara itu, pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
21: Nah, itu dosa itu, ya jadi dosanya agak sulit waktu itu, apalagi di luar tahun yang itu mengalami dua injury, ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak, ini ya nggak langsung naik terus, ya karena turun lagi dia berusaha kerja keras untuk kembali ke rumah terbaiknya, dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kita sudah kurus, karena sudah lucu, ya ini yang lebih kompliment waktu itu.
20: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026.
1: 01 RRI Mataram.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkari sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kekayaan harus dipencara yang benar dan adil, tidak dengan penipuan, tidak dengan kejahatan, tidak dengan cara yang salah. Telah memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, seseorang harus menggunakannya untuk kesejahteraan diri sendiri, keluarga, dan berbagi dengan orang lain. Anggota Nikaya, Kelompok 5, Sutta ke-41. Selamat malam, Namo Buddhaya. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama Pro 1 RRI Mataram. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, tim dan saya, Dedi Dharma, akan menyampaikan uraian Dharma dengan tema Menjaga Keuangan dalam Pandangan Buddhis. Saudara pendengar, para umat Buddha, semoga saya menjumpai para pendengar dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara pendengar, keuangan sebagaimana hal-hal lainnya dalam hidup kita merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan. Dalam kehidupan ini, kita membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Namun, bagaimana cara kita mengelola keuangan dengan bijaksana sesuai dengan ajaran agama Buddha? Saudara pendengar, para umat Buddha, sambil mengiringi uraian Dharma pada kesempatan malam yang berbahagia ini, maka marilah kita simak lantunan lagu berikut ini.

Saudara pendengar, para umat Buddha, dalam ajaran Buddha, kekayaan tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Namun yang perlu diingat adalah bagaimana kita mendapatkan, menggunakan, dan mengelola kekayaan tersebut. Dalam Digha Nikaya, Buddha memberikan nasihat kepada umatnya bahwa kekayaan yang diperoleh secara benar melalui kerja keras, usaha, dan tindakan yang tidak merugikan makhluk lain adalah sesuatu yang patut dihargai. Sang Buddha menjelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara benar akan mendatangkan kebahagiaan. Namun jika kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah, seperti melalui penipuan atau eksploitasi, itu tidak akan membawa ketenangan batin, melainkan menambah beban karma kita. Saudara pendengar, para umat Buddha, di dalam Sigalawada Sutta, Buddha mengajarkan kepada seorang pemuda bernama Sigala tentang bagaimana menggunakan kekayaan secara bijaksana. Beliau menjelaskan bahwa kekayaan yang dimiliki harus digunakan dengan seimbang. Buddha menyarankan agar kekayaan yang diperoleh dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama, 1 bagian untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, 1 bagian untuk investasi atau pengembangan usaha. Yang ketiga, 1 bagian untuk disimpan sebagai tabungan atau cadangan di masa depan. Kemudian yang keempat, 1 bagian untuk kegiatan amal atau kebajikan. Dengan mengikuti pedoman ini, kita dapat mengelola keuangan kita dengan lebih bijaksana, memastikan bahwa kita tidak hanya hidup untuk hari ini, tetapi juga memperhatikan masa depan yang tetap berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Saudara pendengar, para umat Buddha, dalam ajaran Buddha, praktik dana atau kedermawanan adalah salah satu kebajikan tertinggi. Dana adalah bentuk pemberian yang dilakukan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Dengan memberikan sebagian dari kekayaan kita kepada orang yang membutuhkan, baik kepada para bhikkhu maupun sesama makhluk hidup, kita sedang menumbuhkan kebajikan dan meredam keserakahan. Namun penting untuk diingat bahwa kedermawanan harus dilakukan dengan kebijaksanaan. Buddha mengajarkan kita untuk tidak memberikan segala sesuatu tanpa mempertimbangkan kebutuhan kita sendiri. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan dalam pengelolaan keuangan sangat penting, yaitu dengan memberi sesuai kemampuan tanpa mengorbankan stabilitas finansial kita sendiri. Saudara pendengar, para umat Buddha, Buddha juga mengajarkan kita untuk selalu waspada terhadap keserakahan. Keserakahan seringkali menjadi akar dari penderitaan dalam hidup ini. Banyak orang yang terjebak dalam keinginan yang tidak terbatas, selalu menginginkan lebih banyak dari yang mereka miliki. Dan ini seringkali membuat mereka hidup di luar kemampuan mereka. Dalam pandangan Buddhis, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang sederhana dan cukup, bukan berlebihan. Buddha mengajarkan bahwa hidup sederhana membantu kita mencapai ketenangan batin, jauh dari kebingungan yang disebabkan oleh keinginan yang tidak pernah habis. Oleh karena itu, dalam hal keuangan, kita dianjurkan untuk
menjalani gaya hidup yang seimbang, tidak terlalu hemat hingga menyiksa diri, namun juga tidak berlebihan dalam mengejar kemewahan. Saudara pendengar, para umat Buddha, Sang Buddha juga membicarakan atau memberikan pemahaman tentang empat jenis keberuntungan dalam hal keuangan, yaitu Uthana Sampada, rajin bekerja dan berusaha. Yang kedua, Araka Sampada, menjaga dan melindungi apa yang sudah diperoleh. Yang ketiga, Kaliyana Mitata, memiliki teman-teman dan rekan yang bijaksana. Yang keempat, Sama Jiwita, menghidupi diri secara seimbang sesuai dengan pendapatan. Para pendengar, para umat Buddha, empat aspek ini mengajarkan kita untuk tidak hanya bekerja keras dan berusaha mendapatkan penghasilan, tetapi juga menjaga apa yang telah kita peroleh dan hidup dalam keselarasan antara penghasilan dan pengeluaran. Selain itu, penting bagi kita untuk bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan pengaruh positif dalam pengelolaan keuangan kita. Saudara pendengar, para umat Buddha, perlu dipahami bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan di dalam agama Buddha adalah, yang pertama adalah hidup sederhana, tidak terikat pada materi, dan hanya memiliki apa yang benar-benar dibutuhkan. Yang kedua, bersyukur, menghargai setiap nikmat yang kita terima dan tidak mengeluh. Yang ketiga, berbagi atau dana, membagikan rezeki dengan orang lain yang membutuhkan. Yang keempat, bijaksana dalam mengelola keuangan dengan bijaksana agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kemudian yang kelima, tidak tamak, tidak terlalu mengejar kekayaan duniawi dan selalu merasa cukup. Saudara pendengar, para umat Buddha, perlu kita pahami bahwa kunci kebahagiaan dalam hubungannya dengan kekayaan menurut ajaran Buddha adalah moderasi atau moderat atau seimbang. Buddha mengajarkan untuk menjalani jalan tengah atau majjhima patipada, yaitu tidak terlalu terikat pada kenikmatan duniawi atau penyiksaan diri. Dalam konteks kekayaan, jalan tengah ini berarti hidup dalam batas kemampuan, tidak berlebihan dalam membelanjakan kekayaan, tetapi juga tidak terlalu kikir. Saudara pendengar, para umat Buddha, dalam segala wada sutta, Buddha menjelaskan bahwa seseorang harus menyisihkan pendapatan mereka dalam empat bagian. Salah satunya untuk menabung, dan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melakukan investasi, dan berbagai dengan orang lain. Pendekatan ini memungkinkan seseorang untuk menjalani hidup yang seimbang. Saudara pendengar, para umat Buddha, dalam Manggala Sutta, Buddha menjelaskan bahwa hidup sederhana, bebas dari hutang, dan memiliki kebajikan adalah berkah yang dapat membawa kebahagiaan yang sejati. Dengan menjaga moralitas, mengembangkan kebijaksanaan, dan melatih ketenangan batin, seseorang dapat
merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang tidak tergantung pada seberapa besar kekayaan materi yang dimiliki. Saudara pendengar, para umat Buddha, dalam pandangan Buddhis, bukanlah tentang mengumpulkan kekayaan semata, melainkan tentang bagaimana kita mendapatkan, menggunakan, dan menjaga kekayaan tersebut dengan cara yang bijaksana. Ajaran Buddha mengingatkan kita untuk selalu hidup sederhana, bermurah hati, dan menjauhi keserakahan. Dengan cara inilah kita tidak hanya mencapai kebahagiaan materi tetapi juga kebahagiaan spiritual dan ketenangan batin. Para pendengar, demikianlah uraian Dharma pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, namo buddhaya.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas pelayanan. Peningkatan tersebut dilakukan guna memberikan layanan kesehatan yang lebih maksimal, merata, dan mudah dijangkau oleh masyarakat hingga ke wilayah terpencil. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, Lalu Aris Fahruazi, menyampaikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan difokuskan pada penguatan sumber daya manusia, tenaga kesehatan melalui pelatihan dan juga pendidikan berkelanjutan.
0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pengar selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu. Selamat mengikuti.
2: Struktur industri yang lebih sehat dan proporsional sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing perusahaan efek. Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP.

0: sesuatu jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik
0: yang seperti kita putarnya itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang, hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa di
1: itu benar masa rindu kan seperti musik jazz mah bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Benar banget. Yaudah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapa menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu dari mereka ya.
1: Iya.
0: Bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya, tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja betul, gitu kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro?
1: Kabar Ligro.
0: Ternyata anak jazz J juga ya ngomongnya.
1: Yes. Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darwan dan Bang Gusti Hendi. Selamat di atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro?
1: Boleh siapa yang mau cerita? Bro. No, Mas Hendi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebenarnya Dramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang berjudul album yaitu
1: judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
0: Okay.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean nang.
1: Iku lewat Mas. Iku lewat ya. Liwar ya.
2: Liwar ini
1: artinya apa Mas Hendi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke.
2: Liwar tuh kayak luar

0: cari jodoh artinya gitu.
1: Okay.
2: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini regrow, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamzah. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
2: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top-top loh, dan kalau semuanya pasti oke. Okay. Dan Mas
2: Gusti Hendy,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
2: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darwan, ini basis 1000 band, Mas.
2: Iya ya.
0: Basis 1001
1: band ya, Mas ini ya. Mas Adi Darwan ini main di mana aja?
2: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
2: Oke. Sama Simak Dialog ya.
1: Pernah ya Mas Adi ya?
2: Edisono juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Dia agak dekat Mas Adi.
1: Mas Adi boleh.
2: Suaranya biar
1: ya, kedengeran.
2: Oh iya iya iya iya iya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya, cerita pertama kali
1: sejarahnya sejarah kalian bisa bergabung,
2: gimana sih?
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam, cerita tentang sejarahnya Ligro.
2: Mas Adi.
3: Ya. Rajin.
2: Rajin ya.
0: Cerita.
3: Kalau cerita Ligro itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan. 95 pertengahan. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 ketemu Hendy. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
2: Satu tahun.
1: Oh gitu ya.
0: Dulu. Enggak bentuk Ligro.
1: Baru ikut Gigi. Wah, baru tahu.
3: Iya. Proses awal nama Ligro itu tanggal 13 Maret 2004.
0: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligro.
1: Kenapa Mas Hendy atau Mas Adam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa nggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya tanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
2: Ada lagi ya, itu ada lagunya Mbak.
1: Gimana ya?
0: Baginya dikit.
1: Oke. Jadi kalau ngecap ya pembagiannya sedikit. Oh, gimana Mas Yudi? Ya. Gitu.
0: Ya, pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup.
1: Udah asik gitu ya.
0: Apa komposisi yang jadi ya mungkin ada penambahan. Mas Andi kan karena multi instrumen, piano juga, jadi jadi Mas Andi yang isi semuanya.
1: Iya ya, tanpa tambahan orang.
3: Kalau ide pertamanya sih dari Mas Agam, memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua, dia bikin trio gimana dia? Gue proses terus tuh sampai ketemu Mas
1: Hendy. Oke.
2: Oh iya. Nama Ligro milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kesepakat Ligro.
3: Mas Agam, ayo
1: ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya, guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryosioto, Mencelo juga. Dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya.
4: Orgil. Pas terus dibalikin, jadi apa?
2: Ligro.
1: Asal-masalnya ya Allah.
2: Tapi keren jadinya ya.
0: Jadi si komposisi almarhum Mas Yose itu jadi kayak standarisasi kita untuk ini loh seorgil apa gitu loh. Jadi komposisinya mau susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa,
1: masih
0: bisa,
1: masih Ligro. Wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalnya ada atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah enggak?
4: Tadi saya pengen pakai Mbak Yuda.
1: Oh, jangan dong, Mas. Aduh, Mas Agung ini paling bisa deh.
0: Manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh, pakai vokal ya, Mas? Ya, iya, iya.
0: Ada beberapa kali kita.
2: Oh, beberapa kali ya.
0: Ada apa, acara jazz gitu. Mas, boleh nggak ada vokalnya gitu, guys?
4: Oke. Ini kita kompromis.
1: Iya.
0: Jadi ada, waktu itu pernah sampai
4: Subonitan sempat
2: apa itu? Oh iya iya iya, Subonitan. Kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu ada lah, Mas.
2: Masih ada ya?
4: Udah pulang. Udah pulang kampung.
1: Keluarga pulang kampung ya.
2: Di London. Iya. Subonitan. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya?
1: Pernah ya? Bonita anaknya Om Kus.
4: Iya.
1: Iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, seru deh ya.
4: Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya aliran apa sih sebenarnya, bukan? Dibilang jazz tapi kok ngerok banget, dibilang rock kok jazz, gitu kan? Gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang rock sebetulnya.
1: Okay.
4: Gitu lah ya. Iya, yang ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis.
2: Oke lah,
1: balik
2: lah,
1: Mas.
2: Balik ke era ini.
4: Itu berat ya.
2: Menarik warna
1: biru aja. Ini kan bercanda tuh, Mas.
5: Karena selain memang rock, cuman orgil dia ada.
2: Oke. Aku nggak nyangka lo ngobrol sama Ligo itu kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas Agam,
2: gitu.
1: Mas Agam, Mas Adi ini
2: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik
2: Farah. Ya tahu, enggak.
1: Makanya kita
2: ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
2: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
2: Ada
1: bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
2: Bau-bau. Halo, Bang Albert.
1: Selamat malam, Bang Albert.
6: Halo. Oh,
2: Indo. Iya.
6: Lagu.
2: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
6: Memori lagu.
2: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada mau disampaikan untuk ini grup bintang tamu malam ini?
6: Iya. Cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru apa? Kira-kira yang membuat sampai tetap
1: konsisten.
2: Konsisten, ya. Konsisten ya. Terus ada lagi kah?
6: Iya.
2: Itu aja?
1: Bang Albert.
6: Ya, terima kasih.
2: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih, Bang Albert.
2: Dari bau-bau kita
1: kemana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam, Bung Benny.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
7: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
2: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
7: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
7: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
2: Ya, betul banget.
7: Ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Perani Tersadi, itu judulnya apa? Terus untuk kita semua sama juga, apa judulnya? Ada yang satu mungkin, Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
2: Coba nanti.
7: Ya, itu judulnya apa? Ketiga-tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Perani Tersadi, dan
1: kita semua sama.
7: Itu ada pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya
1: terbaru Bang dari Bang
2: Benny. Terima kasih Bang Benny Jo.
1: Boleh silakan Bang.
2: Silakan.
7: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, mungkin di Tali-Tali, Bung Yaman Lampung, Ibu Fatmawa Temenado, Ibu Ana Sarung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam, Mas Doni.
2: Mas Doni, silakan.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mas Don.
1: Monggo, Mas.
8: Ismail, sehat.
2: Sehat, alhamdulillah.
8: Baik, apa namanya?
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
8: Mas itu tambah cantik dan tambah.
1: GR aku mas, saya.
8: Aku kalau kayak gini ngecermin Pak Esa, bahagia banget kelihatannya.
1: Iya, Mas. Monggo, Mas. Ada yang mau disampaikan untuk Ligro, bintang tamu malam ini.
8: Selamat malam ke semuanya, Ligro.
4: Ya, selamat malam.
8: Ya, selamat sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya, ya, terima
8: kasih. Yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang, karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri kalian jenengan-jenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa, agar bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: Oke, Mas Doni.
2: Siap, Mas Doni.
1: Baik, Mas.
2: Ditunggu ya.
8: Oke, siap semuanya, Mas Didi, Mbak Ita, dan seluruh kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat.
1: Oke, waalaikumsalam. Wabarakatuh.
2: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi ke Buana. Bu Ana.
1: Selamat malam, Bu Ana.
9: Selamat malam, Mbak Ita, Yudi.
1: Halo, Bu Ana.
9: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
9: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
10: Sorong udah jam berapa?
9: Apa kabar? Ya,
1: sorong
9: selalu.
1: Sorong setengah sebelas.
9: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, bener buat ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
9: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: botak
9: tuh.
2: Apalagi yang.
1: Iya. Ya, mana?
10: Kalau Mas Andi pesonanya lain ya.
1: Pesonanya lain emang Mas Andi.
10: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Iya, aduh.
2: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu.
9: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik? Terus ya tiga bersaudara kah? Tiga kan itu dari mana-mana aja asalnya.
2: Siap.
9: Terus yang ketiga ini ya botak siapa namanya?
1: Ya nanti dijawab ya.
2: Ya ditanya Mas Adi doang ya.
9: Salam-salam dulu.
1: Boleh silakan Bu Ana.
9: Ya, pertama-tama buat ini penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
2: Siap. Oke,
9: okay, terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mas.
2: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
2: Okay. Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu
10: Mas Adi,
2: ya. Mas Adi ya.
4: Mas. Karena kita saling menyayangi.
10: Banget deh.
2: Apa gitu ya?
1: Aduh.
2: Jadi resep. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo. Lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Aga ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
2: Bukan jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
10: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu.
1: Dulu.
4: Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito. Jadi saya cuma main aja.
2: Main di musiknya itu ya.
4: Main di albumnya. Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman. Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagu gitu. Mungkin nanti itu lagunya lalu
2: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya, jadi pop jazz,
4: apa aja,
1: jazz, apa aja.
4: Yang penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
10: Jadi sembako.
1: Aduh,
2: kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: belum dibilang lagu pertama.
2: Lagu pertama ya.
1: Masuk ke industri musik ya. Itu ya Mas Agam.
2: Tapi
1: ya.
2: Langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar iya, Mas. Kan? Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
2: Tahun 87 kalau nggak salah.
4: 87 ya, 87.
2: Oke, siap.
1: Ya, kemudian pertanyaan
2: lanjut lagi, pertanyaan mas. Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya Mas
1: Doni
2: nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya tuh ada dimasukin ke dalam
1: salah satu lagu. Ya? Mas Adi.
0: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi
2: ya.
0: Jadi
1: masuk vokal
0: iya, juga. Ada kalau vokal Mas Adi lah nih.
1: Ayo Mas boleh dicoba
10: lebih ke senang aja. Voice ya.
2: Ya
10: bersenandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
2: Oh gitu ya.
10: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
2: Oh gitu.
10: Ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa tuh.
2: Oh. Tadi kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Yeah.
2: Ada voice-nya
1: Mas Adi
2: ya kan?
10: Oh, iya.
2: Apa judulnya Mas?
10: Salah memang di album baru cuma
2: lupa judulnya ya kan? Tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan.
1: Sampan.
2: Oke.
1: Okay. Nanti akan
2: lanjut ya.
1: Pertanyaan lagi tadi Mas dari Bu Ana.
2: Udah berapa lama ada di dunia musik?
1: Itu tadi ya dari
2: masing-masing personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong Mas. Ya dari 80-an ya, iya.
0: Mas Adi.
10: Oh, dari 95 masuk Jakarta.
2: 95.
1: Kalau Ikru.
2: Oke.
1: Okay. Kalau Mas Agam 80-an.
2: Mas Agam 80-an. Ya.
1: Kalau Mas Indi?
0: Dan 8 Mas Bae. Enggak deh, 97-an.
1: 97-an. Iya.
0: 98 main sama Mas Agam di
4: BBC.
0: Main-main di klub-klub.
1: Oh,
0: klub jazz, klub
1: blues. Klub jazz ya, iya. Seru loh itu.
2: Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh loh.
2: Dari Aceh ya?
0: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Ayo, Mbak. Keturunan aja kalau Aceh.
2: Aceh keturunan Aceh.
4: Tapi saya besar di Bandung.
2: Oh, oke.
4: Sama juga sama apa nih?
1: Iya, sama-sama orang Bandung.
2: Iya.
4: Okay. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Indi?
0: Banjarmasin.
1: Dari namanya sih. Kan, ya, Gusti Hendi. Mas Adi?
2: Tetangga.
1: Itu kok
10: nggak? Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
2: Bukan ya?
10: Bukan. Surabaya Utara, Mas.
2: Oke. Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas?
2: Bukan tetangga.
1: Iya.
2: Reng Madura.
1: Akhirnya sudah terjawab semua.
2: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
2: Yang bisa
1: sudah tadi.
2: Oh, sudah ya. Oke, baik. Oke. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Lido Liwar, nanti disambung sama Simak Dialog di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
2: Oke, kita tetap di Ruang Rindu
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Rindu Memori lewat lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya
1: sebelumnya.
0: Iya kan? Iya. Okay. Ya sudah lah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: sedikit live.
1: Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya,
1: percaya bahwa Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
2: Semi-semi serak ya.
1: Ada rock. Monggo Mas.
0: Rock gorengan.

0: juga terus suasananya tuh yang apa yang mistis gitu loh.
1: Ada sound-sound begitu ya.
2: Intik topinya yang luar.
0: Waduh.
1: Oh iya iya iya.
0: Ini baru pendengar.
1: Oke.
2: Tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, Marum Baron.
0: Oh, Marum Baron
2: ya. Ya. Grupnya namanya Omlet.
1: Oke. Okay.
2: Main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan isi bass Mas Adinya, isi vokal, backing vokal.
0: Khusus album. Khusus vokal ya.
2: Backing vokal.
0: Khusus backing vokal luar biasa, bukan main bass.
1: Oh, itu lebih susah daripada nyanyi loh.
0: Susah loh.
1: Coba Mbak Ita.
0: Voice-voice gitu. Wahi Biro, Mas. Aku mbok suruh gitu.
1: Baik, oke. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
0: Toli-Toli atau Jember?
1: Toli-Toli dulu ya.
0: Ada Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Selamat malam. Iya, Ligra ya.
0: Iya.
3: Keren.
0: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya.
0: Boleh dong, Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua ada apa karena bertiga ya.
0: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
2: Kalau bertiga berarti Aa.
3: Akan aja ya.
0: Boleh.
3: Ayo. Ya, ini Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya,
0: betul.
3: 98 gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng, chemistry-nya dapetnya gimana?
1: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, nah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya, rock-rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebit-ngebit semua itu yang happy-happy ya. Semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, melo? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung di luar negeri, itu di mana?
0: Okay. Siap, Pak Haryanti.
3: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas.
0: Terima kasih Mbak
3: Haryanti. Terima kasih banyak. Selamat menikmati tugas dan salam untuk semua pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
0: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan berhati.
1: Oh iya dong.
4: Malam. Kita purnama sari pancing dan berhati.
0: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gimana kabarnya malam ini?
0: Baik, Pak Ahmad.
1: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
0: Jember mendung ya, betul.
4: Alhamdulillah, sehat selalu ya.
0: Ada Ligro, bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah, siapa?
0: Ligro, band Ligro.
4: Dan salam kompak persaudaraan ya.
1: Siap,
2: salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
1: Iya bang Pak.
0: Siap, siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini,
0: ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
0: Pertanyaan bagus.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
0: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya, dan boleh salam-salam.
0: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya, selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Leman, Ukrama Genda, ya, selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih, Mas.
1: Sama-sama, terima kasih, Pak Ahmad.
0: Sama-sama, Pak Ahmad.
1: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
5: Selamat malam. Ya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
1: Siap.
0: Alhamdulillah Ciguria.
5: buat ini nih. Dan trio ini di grup trio. Selamat malam. Trio ini kan adalah grup musik jazz.
0: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adiron Malam main bass, benar nggak ya?
0: Betul.
5: Di drum begitu. Nah, Trio ini bersendiri dari peralat apa ya? Peralatan terbaik gak ada katanya orgi, benar nggak? Atau orang?
1: Iya tadi kita udah
0: ngomong. Tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang seperti apa? Eksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
1: Sebentar ini ngetes atau nanya nih?
2: Ini benar semua ini.
1: Iya iya benar semua.
0: Oh iya
1: benar ini. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya satu buat Tigro.
1: Oke. Pertanyaan
5: itu emang ada. Nah yang kedua pertanyaannya. Nah itu album Gramatik yang satu 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik itu saja.
1: Oke. Okay.
5: Yang jadi saya.
1: Tanpa musik gimana dong?
5: Coba-coba itu apa nama
0: sih? Oke. Oke.
1: Terima kasih ya.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat
1: lagu. Siap.
0: Oh, dia tahu. Oh, Ciguria tahu.
1: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
0: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
0: Iya, Oma.
6: Mas Budi Ismail alias Toko yang ganteng.
1: Oh iya dong.
0: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
0: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya.
0: Iya silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligo ya?
0: Betul.
2: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang?
7: Pak Gesto, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
0: Iya.
6: Dari daerah Tanah Renceng gitu ya?
7: Iya.
6: Pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
0: Monggo.
6: Yang Ligo ini tadi kan di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya penyanyi apa memang musik aja gitu?
0: Iya nanti
1: biar dijawab sama
0: nanti dulu. Dijawab ya Oma.
6: Oke, terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
0: Iya tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: itu maknanya apa sih gitu tadi gitu?
0: Oh, gitu. Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
0: Iya, semangat Oma.
1: Terima kasih Oma.
0: Ya. Makasih Oma.
6: Dadanya yang cantik dan ganteng, sehat juga. Boleh dong, salam.
0: Boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu itu. Iya, itu aja makasih ya.
0: Oke, okay, Oma.
1: Oma, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Ibu Fatmawati.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
1: Oh iya dong. Oh. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma Anda.
0: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
0: Ada yang mau ditanya Ibu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik dang.
0: Ya, baik ya. Dang.
1: Yang sebelah kiri saya Durut.
8: Biasa orang Manado.
0: Iya dang. Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
2: Fatmawati sehat, alhamdulillah
7: baik.
8: Iya. Saya penasaran. Yang apa yang tadi apa doa sama Oma Ana bilang
1: voice-nya Bang Ali ya. Kayak menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
1: Ah, kayak lirik India katanya.
0: Betul.
8: Iya, gini, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu iya suka dukanya itu aja ya.
2: Okay,
8: siap, semoga sukses ke depan.
2: Amin.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
0: Boleh
1: Oma. Oma lagi, Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam. Ada Oma Ana, apa kabar? Bu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua ya, ada orang, ada ya, Bang Leman, Pak Mali, Pak Benjo, semua-semua aku satu kali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu-satu ya.
0: Kita jawab satu-satu pertanyaannya.
1: Ada Pak. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
0: Tetap eksis dan konsisten.
1: Jangan bilang saling sayang lagi.
9: Songana.
1: Songana.
9: Apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang samalah. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer. Itu. Musik-musik aneh, kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musiknya seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
0: Iya
9: kan? Iya kan? Dulu kita ngelihat aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel.
0: Iya, iya.
9: Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
1: Pertanyaannya emang bisa dengan kesibukan masing-masing ya, ini.
0: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa, personal.
1: Bisa ya.
9: Bisa. Wani Piro.
1: Oke.
0: Selanjutnya Mas.
1: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
0: Tapi yang mellow.
1: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
0: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro Mas.
1: Jadi yang menurut kita itu mellow, tapi nggak tahu menurut orang.
0: Judulnya apa Mas Indi?
1: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
1: Ada
10: itu yang bagus
1: sih. Apa?
0: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Indi.
1: Lonely Planet.
2: Oh, Lonely Planet.
0: Siap.
1: Ya.
0: Nanti kalau sempat kita putar.
1: Kalau di luar negeri pengennya main di

0: libero.
1: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
2: Ya banyak banget ya, betul sekali ya, Mas Yudi itu.
1: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
0: Oke, okay.
1: Banyak kan kalau ini jadi session player yang siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
2: jazz. Betul.
1: Emang dan ragamnya pun dia sekarang bukan hanya fusion atau
2: banyak banget
0: ya.
2: Jazz pop juga.
0: Baik, kita angkat telepon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Ligro, Kaita.
0: Siap. Dengan siapa ini?
3: Saya penggemar Ligro.
0: Penggemar Ligro.
2: Dari Jakarta, Pak.
4: Ini suaranya saya kenal nih, kayaknya.
3: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro. Dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
4: Jadi gitu dong.
3: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta
0: pinggiran ya. Pinggiran Banten.
3: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus Ligro dong. Gitu.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro.
3: Waduh, ini selamat buat Haji Andy, Mas Bro Agama Gesih Adi Darmawan.
4: Mas Bro
3: Mungkin festival di luar negeri yang paling cocok, saya juga belum pernah main tapi pernah lewat-lewat dikit, itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya Prognosis. Nah, terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
4: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
5: Ayo, Pak.
3: Wah, siap.
4: Kayaknya lama main musik ini.
2: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
3: 50.
2: Pak, udah ketahuan, Pak.
3: Ingin ada pertanyaan dikit nih.
2: Iya, boleh.
3: Ke Trio Ligro ini. Kenapa? Albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
0: Oke. Tadi jawab. Langsung dijawab, sekarang dijawab.
2: Sekarang dijawab.
3: Plus kan, kalau misalnya plus Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
2: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Mau dijawab. Mas Indi.
1: Iya, jadi gini, Pak.
4: Bos.
1: Enggak, jadi di album pertama itu

0: aing gimana? Jadi di nah di dictionary 2-3 baru ada tuh. Makanya kok dictionary satunya di SP-nya belum ada. Ya udah akhirnya dirilis di SP-nya belakangan.
1: Gitu. Jadi dictionary 1 masih kurang modal ya.
0: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
2: Tahu aja nih.
3: Andy hati baru mencari duit kalau
0: ya ya ya, gimana gimana?
1: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
0: Sekarang siap menerima modal juga.
1: Dalam menurut saya, salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
3: makasih,
1: eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun nggak gitu laku, ya.

0: pribadi selaku salah satu pengagum di grup sangat mengapresiasi keberanian si Hadi, Bro Agam dan Haji Gusti Heni terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
1: Amin.
0: Dan sekali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
2: Jajak bintang tamu ya.
1: Abis ini mau ngobrolin.
2: Nah iya benar-benar mas.
1: Mau diobrolin sama manajernya.
2: Iya. Mas Yudi tau gak ini mantan pacar nih. Mas Diki sudah ketahuan.
0: Mugwan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
2: Wow. Aduh.
3: Beda pemodal.
1: Oke, siap.
0: Mantap terus jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya atau gerakan yang menginspirasi yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikan dari Ligro adalah orgil ya kan.
1: Oke,
2: Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak untuk apresiasinya
3: bos.
2: Untuk Ligro.
0: Ya, kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong.
2: Main keyboard nanti ya. Makasih yo.
1: Terima kasih
0: ya.
1: Sama-sama
2: Pak Dwiki.
0: Ya,
2: dulu. Apa buat dulu?
1: Udah malam.
2: Sampai ketemu nanti di rumah.
1: Oke. Waduh,
3: ketemu di tempat tidur.
2: Masa agak ini. Aduh.
1: Tapi udah lali buka pagar dulu. Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
2: obrolan seru ini ya.
1: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
2: Oke.

0: masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Liger. Iya. Bliker 5 atau
2: Bliker.
0: Nah, jadi Bliker
2: itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 1 3 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana Mas Adi dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke
1: kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Lampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bope, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman, Nambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligre juga udah banyak banget. Kita ke
1: Banda
0: Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu, Banda Aceh.
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor.
1: Selamat malam. Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teh Dinda.
0: Teh Dinda.
1: Selamat malam, Teh.
3: Jadi Ismail yang punya Yerjong.
0: Yerjong.
1: Iya, Teteh. Iya, aduh, kumaha damang, Teteh.
0: Langsung silakan dengan
1: langsung ya, Teh, dengan Ligro.
3: Oh, selamat malam.
0: Malam,
3: Teh. Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa
3: sih? Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali, Teh. Setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya, aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya ya, Teh. Oh, silakan, Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya, karena tanpa lirik ya.
1: Iya.
3: Tanpa pesan ya. Yang menarik.
1: Suka enggak, Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah, oh, ya.
2: Gitu ya.
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Suasananya nuansanya mistis ya. Mistis, betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.

0: filmnya itu tawaran untuk isi film ya. Nah itu aja sih yang saya perlu penasaran dari.
1: Oke. Amin.
0: Oke, kalau gitu terus berkarya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumental dia itu kan teman tidur ya, teman keperaduan ya.
2: Iya.
0: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
1: Oke.
0: Karena kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
3: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
2: Oke, Teteh.
1: Terima kasih, Teteh.
0: Thank you, selamat malam, bye bye.
4: Kita ke Banda Aceh, ada Icut.
2: Ada Icut.
4: Selamat malam, Icut.
5: Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Icut.
5: Sangat sama kita.
2: Iya.
5: Enak ngobrol. Udah, apa? Kayaknya
1: hampir
5: setahun deh ya.
1: Oh iya, oke.
2: Icut ketawa mulu nih.
4: Silakan Icut, sama Ligro, sama Icut.
2: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Ligro
2: Ligro Ben.
5: Ligro. Oh, Ligro.
1: Ligro nih.

0: lucu.
1: Iya, sama-sama boleh. Mbak Ita, nama Sani,
0: saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih. Iya, siapa sebabnya?
2: Siapa aja lah.
1: Kami udah lupa, ada kenal gak? Malah pernah denger kan, ini baru denger lagi.
2: Baru denger lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Siapa namanya?
2: Nicholas tuh katanya.
0: Ada Nicholas.
1: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
2: Terima kasih.
0: Oke, cute
1: keluarga. Dan buat bintang tamunya juga Pendigro ya.
2: Pendigro, oke.
1: Terus ada Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
0: Udah
2: ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
1: Buat Bu Menijo di Manado, saya selalu beliau. Siapa? Teh Tinta di Bogor tadi.
2: Okay.
1: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RIPO 1 Aceh ada Bang Arso ya.
2: Oke.
1: Banyak-banyak. Itu aja.
2: Terima kasih, Cucu.
0: Terima kasih,
2: Cucu.
0: Amin. Terima kasih, Cucu.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
0: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
3: Bang Leman. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
3: Baju hitam, Mas Yudi yang ganteng, pakai topi. Selamat malam untuk
0: Ligo
3: Band.
0: Ya.
2: Ya.
3: Musik instrumental Indonesia.
0: Betul.
3: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu 3 ini.
0: Silakan.
3: Ya, saya mau tahu yang satunya yang pakai topi, baju putih dan baju tua ini, yang mobil yang botak itu ya. Siapa itu yang satunya itu yang
2: yang
3: pakai
2: topi
3: dilepas itu?
2: Oh, Bang
0: Agam.
3: Bang Agam, yang baju putih.
2: Pakai baju putih?
0: Baju putih, Bang Mas Hendy.
3: Bang Hendy.
2: Iya.
3: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
2: Merah tua.
0: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
2: Mas Adi Darmawan.
3: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
0: Iya.
3: Ini Mas Adi yang saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, usia sebagai penyanyi?
2: Oh gitu. Oh.
0: Kalau kan bisa penyanyi atau musisi
3: gitu, bandnya gitu.
2: Oke. Ditunggu ya, Bang Leman.
3: Salam Judi, salam masuk.
0: Oke, silakan.
3: Ya tadi yang sudah masuk aja. Mado, Ibu Patmawat, Ibu Pat. Untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih, Bang Leman.
3: Selamat malam, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
0: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
2: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
0: Siap ya. Oke.
2: Pertanyaan pertama.
0: Yang jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
2: Mana donatnya? Oh, tahu.
4: Tahu
2: goreng tapi versi istimewa, premium.
0: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
2: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk
4: Amerika
2: rilisan
4: Diaga.
2: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
0: Untuk rilisan Amerika.
4: Iya. Sama lah,
2: sama. Tapi ada touching-touching dari orang ini.
4: Oh.
0: Kalian kenal baik sama orang ini.
2: Emang iya, Mbak?
0: Iya.
4: Oh, itu Leo.
0: Leonardo.
4: Nama panjang? Leonardo Pavkovic.
0: Oh. Pahuti langsung.
2: Ya, udah. Ligro bisa menjawab ya.
0: Oke.
2: Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Etnika. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
5: Mas Adi ayo. Mas Adi enggak bisa jawab loh.
0: Mas Adi.
2: Etnika kan. Iya kan?
6: Trans etnik.
2: Etnika, trans etnika.
0: Trans etnika.
2: Jangan lupa deh.
0: Jangan tuh jadi amnesi.
6: Nanti masih kaset ini.
2: Iya kaset, kaset, kaset.
0: Masih zaman kaset, Mas.
6: Ayo.
2: Lewat. Albumnya, album itu namanya Trans Etnika. Mas Adi main di situ.
0: Biasa.
2: Urutan pertama B saat ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
0: Apa Mas?
2: Lupa Mas Adi lah kita.
6: Tahun Piro itu.
2: Ivan Resto. Iya makanya judul lagunya apa?
0: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
0: Sudah lupa banget tahunya
6: batal. Dapat yang
2: apa judulnya Mbak Ita?
0: Murai.
4: Ini Pak Storman sih itu.
0: Iya. Ya.
4: Judulnya lupa.
2: Tapi ikut main nggak?
4: Ikut.
2: Iya kan. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
0: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul lagu?
0: Album.
4: Pesta Indah.
0: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul. Pinter Mas Agam, inget loh.
2: Lanjut. Pertanyaan keempat, Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marsanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marsanda.
6: Ya.
2: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu. Judul satu lagu lainnya.
0: Mas ini langsung ketawa.
4: Dapat cengenggak?
0: Tahunya enggak dapat
6: dapat cengenggak. Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
0: Iya.
6: Lagunya Lali Asri.
0: Kasih tau tahu Mas.
6: Kasih kotak tahu.
4: Ingat budget itu.
2: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
0: Oh, ingat Mas.
6: Na ada ya.
0: Iya kan.
2: Oke, terakhir.
0: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka
4: Belitung.
2: Bangka Belitung kan?
0: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
4: Apa judul lagunya?
2: Taman Sport. Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
0: Lumayan.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah.
0: Hebat nih.
2: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini ya, dari Oma Ana. Oke.
6: Harus
2: didata. Iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi, makna lagunya apa itu Mas Adi?
4: Makna senandungnya ya.
0: Makna senandung tadi loh Mas.
6: Kalau lead drop mau ada vokal nggak ntar?
0: Nah tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya? Untuk ke depan?
4: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
2: nggak usah.
0: Tetap dengan seperti ini ya.
4: Dengan instrumen. Ya, yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
0: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk konser di panggung gitu ya.
4: Untuk konser ya.
2: Oke, siap.
0: Seru.
6: Maknanya Mas Andi tadi.
2: Mas Andi maknanya.
0: Yang senandung tadi Mas.
4: Seropo gitu. Apa namanya itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
4: Senandung.
0: Iya.
4: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
2: Oh gitu ya.
4: Dari bagian yang benar-benar senandung bisa sembuh.
0: Oh gitu serak. Ya. Sudah terjawab.
2: Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
4: Suka duka.
0: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Suka dukanya.
6: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
0: Banyak sukanya ya pasti.
6: Karena kita emang Ligro tuh kalau kita bilangnya tuh bentuknya studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Mukanya
4: sudah lama nggak berkarya.
6: Iya, lama udah nggak berkarya terus. Lama juga yang nggak manggil kita. Ada wah musiknya saya nggak ngerti nih ini.
0: Siap. Oke, sudah terjawab.
2: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
6: Jadi kalau ya, silap. Ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
0: Terus Mas Agam bilang konsepnya tuh trio instrumental. Kalau kok ada vokal nanti pas untuk di konser.
4: Konser bikin konser di Lampung.
0: Nah, okay. Iya, bilang tuh Bang Leman.
2: Biar Bang Leman nyanyi. Nah, betul. Dari Icut sudah berapa album? Dan selain bermusik apa profesi dari masing-masing?
0: Di luar musik.
6: Legal. Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
0: Liwar judulnya.
6: Okay.
0: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
4: Profesi saya gitaris musisi.
0: Iya, untuk semua band ya Mas ya.
4: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
0: Woi, pada mari ikutan lain. Apalagi masa ada lagi kan?
4: Apa enggak ada aku?
0: Lo kan ngajar.
2: Ngajar di sana.
4: Ngajar bagian dari
2: musik ya.
4: Musik saya bagian. Ngajarnya juga ngajar gitar kan.
0: Ngajar gitar di Farabi Music School.
4: Sudah 25 tahun loh, 26.
0: Wah,
2: 26 tahun.
0: Ini salah satu seniornya di
2: senior Farabi Music
4: School. 26 tahun.
0: Hebat. Oke, kalau Mas Andy di luar Ligro.
6: Luar Ligro. Ya pas
0: drummer Gigi. Drummer dan Gigi.
6: Ya sekarang megang manajemen Gigi.
0: Itu hal yang berbeda. Mantap. Siap.
4: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
0: Siapa tahu. Kalau Mas Andy.
4: Kalau saya musisi lah.
0: Iya.
4: Sebenarnya yang bakat yang nggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
0: Wah, ya, sesuai dengan ini dengan penampakan
2: Mas Adi. Sudah lah ya.
0: Mas Adi juga diselesaikan ngajar, berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
2: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97, 87 maksud saya, di mana
0: lagu ciptaan
2: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Kita Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya, iya, iya.
0: Pertamaku. Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004. 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Berasa loh. Sebelah Mali Gro tahu-tahu udah.
2: Tahu-tahu udah di penghujung acara Ruang Rindu nih mas.
0: Terima kasih banyak Li Gro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Li Gro di masing-masing, mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
2: Iya.
3: Terima kasih untuk apa sudah mengundang kami ke sini.
2: Terima kasih ya.
3: Iya. Terus buat para pendengar, semoga musik dari Gro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Udah menohok tadi itu Mas Agam.
0: Makasih Mas Yudi.
2: Sama-sama.
1: Surprise juga sih apa RRI mengundang Li Gro.
2: Wah. Iya dong, orang-orang.
0: Iya. Ya, orang-orangnya kan
2: legend.
0: Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain terus berkarya.
2: Amin.
1: Musik kayak gini tuh konsekuensi yang stand yang harus benar-benar full energy.
2: Betul mas.
1: Ya, ini kita baru rilis single tadi yang Liwar. Semoga kita itu kan selalu bikin album di seri 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan transisi.
0: Ya.
1: Nah sebelum melanjutkan ke

0: support lah. Oke, dari Mas Adi.
1: Ya. Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus Jakarta, ya. Mas Yudi siap dan untuk Mbak Ita pernah saya. Ini terus terang ini aku jujur baru ngomong sekarang nih.
0: Apa itu Mas?
1: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
2: Oke, ya. Menarik ular.
1: Menarik ular.
0: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan?
1: Banyuwangi. Itu harapan apa kita Ligo? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligo bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih, ya. Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligo tuh volumenya nggak besar, kan biasa kalau tanya teh kecilnya kan sedikit.
0: Caranya ya, aduh.
1: Saya nggak apa-apa.
0: Pasti terbiasa, weh mantap ini.
2: Saya jadi pengantar tidur.
0: Ya, sukses itu. Terus ya untuk Ligo dan karya-karyanya.
2: Tunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
1: Ya, baiklah, sudah waktunya kita
0: undur diri
1: dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
0: Rabu depan.
1: Iya, Rabu depan maksudnya.
0: Iya.
1: Pekan depan.
0: Iya. Selamat malam semua.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam.

sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang tidak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini

keluarganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja untuk berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari berbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: ngeledekin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
1: Apaan sih, Wit? Syukri naksir aku?
0: Amit. Eh, getok dong palanya.
1: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
0: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ren. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu sosial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
1: Apa-apa nih malah getok kepala aku?
2: Cuma mau cek aja kok, ada fikir.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: itu anak yatim itu, orang jompo itu dipelihara oleh keluarganya sendiri, cuma kita memberikan bantuan. Bagaimana caranya? Saya sudah mendirikan dulu, sudah mempunyai yayasan namanya Asuhan Keluarga, ya. Tetapi kasihan kita ini dulu, sudah berusaha mati-matian kita dulu berusahakan. Kami 4 orang saja yang berjuang di desa dulu untuk mendirikan asuhan keluarga itu, berhasil sudah kita rasanya gitu kan. Dengan mengumpulkan zakat dan sebagainya, berhasil. Tetapi kita tidak didukung oleh pimpinan desa. Itu, tidak didukung. Malah kita di, ya sudahlah. Tapi sudah almarhum saya begitu, tidak usahlah kita sebut-sebutkan begitu. Tidak didukung sama sekali. Padahal alhamdulillah sudah berhasil. Setiap minggu mereka menerima hasil perjuangan kita dulu kan. Kita mintakan dari pemerintah, dari departemen sosial segala macam itu kan sudah. Sampai bisa kita membeli, andai kata kita mau begitu kan dulu. Tetapi apa? Ditentang oleh kepala lingkungan pada saat itu. Tidak mau mereka. Akhirnya terpaksa kami sebagai pengurus ini. Lah sudah, kalau memang demikian sudah. Serahkan sudah, untuk apa kita ribut lelah-lelah begini? Kata teman-teman yang menjadi pengurus akhirnya begitulah. Kenapa? Dukungan daripada masyarakat desa, pemimpin desa itu tidak begitulah. Itu kekurangan kita. Sehingga ya penghayatan kita lah kepada hal-hal yang demikian itu memang sudah sangat kurang sekarang ini gitu. Saya mendirikan madrasah juga dulu kan, pribadi sifatnya, tanah pribadi, saya bangun pribadi sekolah, tidak didukung oleh masyarakat itu. Bagaimana kita bisa maju? Tuh soalnya, mohon maaf ini, tahadus binikmah ya, menyebut-nyebut itu. Pribadi-pribadi, sekemampuan kita begitu. Akhirnya madrasah yang saya buat itu hanya bisa menamatkannya 2 kali. Sepi terus kan, karena mereka lebih senang kepada sekolah negeri kan. Padahal masya Allah, alhamdulillah, bekas murid saya itu ada yang sampai selesai sarjana gitu. Selama 2 tahun itu saja, padahal karena itu ditentang oleh masyarakat sendiri. Ini persoalan kita, nggih. Nah, mudah-mudahanlah barangkali masyarakat kita atau pemimpin kita bisa barangkali ke sana arah perpikirannya, supaya kita bisa nanti bisa mendirikan, paling tidak menghidupkan asuhan keluarga lah, paling tidak. Demikian Pak sekalian ya. Wallahu a'lam bisawab, atas segala kekurangannya. Mohon maaf atas segala kelemahan-kelemahan apa yang sampaikan itu. Baik, mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdal syakirin, hamdal hamidin, hamdal radin, hamdal na'imin, hamdal mustaghfirin, hamdal yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, salatan tarzuqna biha kamal at-tawfiq wa khairal rafiq, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baiklah jemaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dan bersama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.

Pendengar Pro Satu RRI Mataram, demikian sudah kita ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Watan Islamic Center untuk pagi hari ini. Dan selanjutnya, pendengar, kita melanjutkan program siaran Pro Satu RRI Mataram di NTB Pagi. Pro

tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak,

tinggi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar

sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Dunia Martin, Master Trainer dari HR Excellency.

langsung ke kantor, mungkin bisa mampir dulu beli sarapan atau melakukan sesuatu yang agak beda gitu ya, supaya kita bisa merasakan bahwa hidup ini tuh nyaman, menyenangkan gitu ya, meskipun dengan situasi kondisi ekonomi yang saat ini juga sedang tidak menentu ya, terutama juga nanti ada prediksi juga kenaikan harga bahan pokok menjelang Idul Adha. Jadi kalau misalnya ekonomi bilang, para ahli ekonomi bilang itu mengatakan bahwa saat ini kita bijak-bijak dulu mengeluarkan rupiah kita ya. Jadi kita bijak dulu untuk berbelanja, kurangi pengeluaran yang tidak perlu ya, pembelanjaan-pembelanjaan yang sekiranya masih belum perlu ditahan dulu ya. Atau bahkan mungkin ada juga yang mengatakan bahwa

masih akan bersama dengan Anda terus. Nanti di pukul 7 pagi juga akan ada warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Dan sebelumnya juga nanti akan ada informasi prediksi cuaca pagi hari ini.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, benar Pro, saya Rarina Tarami Media, informasi prediksi cuaca untuk hari ini. Kita awali dari Kota Mataram, dengan prosentara di Mataram hari ini diprediksi akan mengalami hujan ringan dengan suhu berkisar antara 25 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan ya, kita langsung menuju ke wilayah Kabupaten Lombok Barat. Hari ini pendengar diprediksi hanya akan mengalami udara kabur, cuaca dengan udara kabur, pendengar, suhu berkisar antara 25 sampai dengan 29 derajat Celcius. Untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan juga Kabupaten Lombok Utara, hari ini sama-sama diprediksi mengalami hujan ringan. Sementara itu suhu berkisar antara 24 sampai dengan

Peringat Pulau Satarare Mataram untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Barat dan juga Kabupaten Sumbawa. Hari ini diprediksi mengalami cuaca dengan hujan ringan dan suhu berkisar antara 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Berbeda dengan wilayah Kabupaten Dompu yang hari ini justru diprediksi akan cerah saja, pendengar, namun suhu masih berkisar antara 25

langsung menuju ke wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima. Ya, dua daerah ini pendengar diprediksi mengalami hujan ringan dan suhu berkisar antara 25 sampai dengan 29 derajat Celcius.

0: Satu-satu antara demikian informasi prediksi cuaca untuk pagi hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.com.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

6. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh iya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh Wakil Presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

0: Pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: NTB ini naik justru, jadi 16% tahun sebelumnya tarif 17% naik.
2: Jadi soal aturan memang ini tinggal sedikit lagi, jadi hampir selesai lah urusan ATR BPN ini.
0: Perkawinan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menjadi permasalahan serius. Pemerintah pusat memberikan kuota pembangunan 11.000 unit rumah subsidi untuk Nusa Tenggara Barat tahun ini. Bersama saya, Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Sejumlah sekolah menengah pertama di Kota Mataram terus memperkuat upaya edukasi untuk mencegah pernikahan dini di kalangan pelajar. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan siswa hingga melibatkan orang tua dan lembaga terkait. Khalil Bisri melaporkan.
3: Upaya pencegahan pernikahan dini terus dilakukan sejumlah sekolah di Kota Mataram. Selain memberikan edukasi kepada siswa, sekolah juga melibatkan orang tua dan berbagai lembaga untuk memperkuat pengawasan serta pendampingan terhadap anak. Kepala SMP Negeri 15 Mataram, Sri Wahyu Indriani, mengatakan pihak sekolah rutin melakukan sosialisasi terkait dampak pernikahan dini dengan menghadirkan narasumber dari luar sekolah termasuk DP3A dan guru bimbingan konseling.
4: Kami sudah banyak melakukan edukasi, sosialisasi dengan melibatkan narasumber dari luar. Untuk pernikahan dini itu kami mengundang dari DP3A, kemudian dari Bapak Ibu Guru, kemudian kami juga minta dari BK, terutama sering mengingatkan anak-anak, sering mengedukasi anak-anak juga terkait pernikahan dini.
3: SMP Negeri 15 Mataram juga menerapkan larangan membawa handphone ke sekolah sesuai peraturan wali kota. Selain itu, sekolah menggelar kegiatan parenting bersama orang tua dengan menghadirkan psikolog guna memperkuat pola pengasuhan anak dan pengawasan penggunaan media sosial. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 16 Mataram Burhanuddin mengatakan, pihak sekolah membentuk pendidikan teman sebaya atau pre-edukator untuk memberikan edukasi rutin kepada siswa terkait kesehatan reproduksi, penggunaan media sosial, hingga pencegahan pernikahan dini.
5: Selama 2 tahun ya, kami pernah mendapatkan pendampingan dari Plan Internasional untuk Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan Perkawinan di Usia Dini. Ya, yang kami lakukan, ya pertama pembentukan pre-edukator, jadi pendidik teman sebaya. Jadi dari pendidik teman sebaya inilah yang menginisiasi setiap minggu itu untuk mengedukasi teman-temannya.
3: Menurut Burhanuddin, keterlibatan orang tua dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah pernikahan dini di kalangan pelajar.
0: Sementara itu, LPA Lombok Timur menggandeng PKK, GOW, dan OPD untuk kembali memasifkan pencegahan pernikahan anak. Hal ini dilakukan agar mampu menjangkau masyarakat terpencil. Yunia Herawati melaporkan.
6: Dampak negatif dari perkawinan anak. Nah, tentu ini semua yang harus kita blow up gitu kan, untuk membangun penyadaran kepada para orang tua.
0: Lembaga Perlindungan Anak LPA Lombok Timur mencatat kasus pernikahan anak yang ditangani sepanjang 2026 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kasus yang tidak terlaporkan atau bersifat silent case di tengah masyarakat. Ketua LPA Lombok Timur Judan Putrabaya mengatakan, penurunan kasus tersebut menjadi perhatian bersama untuk terus memperkuat langkah pencegahan di semua tingkatan masyarakat. Saat ini pernikahan anak telah menjadi salah satu atensi tim PKK dan organisasi perangkat daerah OPD guna memperkuat sinergi pencegahan di Lombok Timur. Dari hasil tersebut, PKK bersama gabungan organisasi wanita, GOW, dan OPD mulai bergerak bersama dalam upaya pencegahan dengan melibatkan pemerintah desa hingga ke bawah untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat terkait dampak pernikahan anak. Ia menilai selama ini sosialisasi bahaya pernikahan dini masih minim dilakukan karena program yang berjalan tidak menyentuh di lini terdepan. Karena itu, upaya pencegahan pernikahan anak akan dimasifkan melalui tim PKK dan GOW yang dinilai memiliki jaringan lebih luas hingga ke tingkat dusun dan lingkungan masyarakat di Lombok Timur.
6: Bersama berbagai OPD, oh ya, sama Ibu Ketua Tim Penggerak Pihak Kelompok Timur itu membangun sinergi dalam rangka melakukan berbagai upaya pencegahan terkait dengan perkawinan tanpa ini. Jadi sekarang semua sudah mulai bergerak, terutama tim gerak PKK, GUW, Dharma Wanita dengan seluruh jajaran sampai ke level desa akan melakukan satu gerakan bersama untuk memberikan penyadaran, memberikan pemahaman dampak dari perkawinan anak.
0: Dikatakan Judan, saat ini seluruh kelompok kerja atau POKJA di tim PKK diminta memasukkan program penurunan angka pernikahan anak dalam kegiatan masing-masing. Judan berharap semakin luasnya penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat dapat meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak serta bahaya pernikahan usia dini. Ketua LPA Lombok Timur juga berharap angka pernikahan anak di Lombok Timur dapat terus menurun sepanjang tahun 2026, meskipun untuk mencapai angka 0 dinilai masih cukup sulit karena tren pernikahan anak di Lombok Timur masih tergolong tinggi dibandingkan dengan sejumlah daerah lain di Indonesia. Terlebih dampak pernikahan anak memiliki dampak turunan seperti stunting, perceraian, kemiskinan hingga rendahnya kualitas pendidikan dan pola pengasuhan keluarga.
7: Pemerintah Kota Bima terus berupaya menekan kasus pernikahan usia anak. Upaya ini membuahkan hasil hingga tahun 2024. Namun di tahun 2025 terjadi kenaikan. Berikut laporan Ash'ari.
8: Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima mencatat ada tren kenaikan kasus perkawinan usia anak khususnya dari tahun 2024 ke tahun 2025. Padahal sebelumnya terjadi tren penurunan. Tahun 2023 jumlahnya 69 kasus, tahun 2024 sebanyak 61 kasus, dan di tahun 2025 menjadi 65 kasus. Penyuluh Sosial Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima, Hajah Nur Hayati SKM,

0: kebebasan kepada anak untuk mengakses konten, termasuk untuk orang dewasa.
1: Pada prinsipnya kalau kita dengan RPJM itu kan kita memang targetnya kan harus ada penurunan Pak setiap tahun, itu nggak boleh kalau kita berpatokan dengan jumlah sasaran jumlah anak yang sekian ya tentunya nilainya memang sekian ya Pak ya, tapi kita berharap setiap tahun tuh kalau perlu sampai zero kan. Menghimbau kepada orang tua, kepada guru agar menghimbau kepada orang tua murid agar bisa membatasi anak-anaknya dalam tontonan-tontonan yang tidak menuntun ini dengan menggunakan aplikasi yang segala macam itu nih.
0: Upaya pencegahan pernikahan usia anak di Kota Bima tidak hanya dilakukan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, namun lintas OPD, seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, Keluarga Berencana, Kementerian Agama, serta elemen lainnya. Kegiatan yang sudah dilakukan yakni sosialisasi, rapat koordinasi, serta memperluas jaringan.
2: Perkawinan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menjadi permasalahan serius. Meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, angka perkawinan anak di provinsi ini justru terus meningkat. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
3: Untuk bisa mereka mengedukasi teman-temannya supaya tidak melakukan perkawinan anak.
4: Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menjadi sorotan nasional terkait tingginya angka perkawinan anak. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, namun tantangan budaya dan sosial masih menjadi penghalang utama. Berdasarkan data terbaru, angka perkawinan anak di NTB terus mengalami peningkatan. Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widyastuti, mengungkapkan pihaknya telah menjalankan program pemberdayaan anak melalui pendidik sebaya. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak muda tentang bahaya perkawinan dini dan pentingnya melanjutkan pendidikan.
3: Kita lihat datanya tadi kalau dari NTB ini naik justru. Jadi 16 sekian persen, tahun sebelumnya tahun ini 17%. Nah itu yang walaupun sudah secara regulasinya sudah kuat ya, tetapi implementasi kan masih ada hambatan. Dari sisi pemerintah juga sudah sangat berkomitmen. Jadi ini ada faktor-faktor budaya dan faktor-faktor sosial norma itu yang harus dilihat dan dibenahi di situ.
4: Sementara itu, Julia, seorang pendidik sebaya asal Lombok Barat, mengatakan bagi remaja, memahami hak-hak seksual dan reproduksi adalah langkah penting untuk mencegah pernikahan dini. Selain itu, memiliki tujuan hidup yang jelas dan terlibat dalam kegiatan positif juga dapat membantu remaja untuk fokus pada masa depan mereka.
5: Kurang edukasi terkait HKSR karena mereka tidak tahu batasan diri mereka, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tidak tahu kesehatan reproduksinya, dan juga yang kedua adanya perilaku pergaulan beresiko akibat pola asuh yang kurang optimal karena anak ini merasa kekurangan kasih sayang sehingga dia mencari kasih sayang pada orang lain atau mencari pengakuan pada orang lain.
4: Untuk mengatasi masalah perkawinan anak secara efektif diperlukan pendekatan yang komprehensif. Selain upaya pencegahan, pemerintah juga perlu memberikan dukungan kepada korban perkawinan anak seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
2: Masyarakat kian sadar akan dampak pernikahan dini. Menurut mereka, pernikahan dini tidak patut dilestarikan karena dapat menyebabkan berbagai masalah ekonomi hingga masalah sosial. Berikut tanggapan mereka.
6: Saya Cika Marsudalia dari Aikmal. Bisa kita lihat di lingkungan kita sekitar tuh banyak banget yang nikah muda, terus mereka tuh dikendala di ekonomi. Dari kendala ekonomi itu mereka banyaknya perceraian gitu loh. Ada juga nih di sekitar rumah saya, dia tuh menikah di umur 15 tahun juga. Terus mereka tuh bertahan nikahnya cuma 2 tahun, terus cerai. Terus punya anak, setelah punya anak, terus anaknya tuh ditinggalin gitu loh, dititipin di neneknya. Kalau bisa harus dilarang sih yang ini pernikahan dini karena bakalan mengganggu masa depan, juga masa depan anak-anak kecil.
7: Nama saya Nengah dari Mataram. Menurut saya pernikahan dini secara umur dan juga ekonomi, dari umur aja mereka masih minor, boleh dibilang minor karena belum 17 tahun. Jadi menurut saya itu terlalu dini banget buat menikah, otomatis belum punya pekerjaan, belum bisa kerja, bahkan mungkin belum tahu dunia luar itu kayak gimana. Jadinya pernikahan dini itu terlalu melenceng lah, karena bahkan orang dewasa yang udah yang mau menikah tuh sering banget terkendala di ekonomi.
8: Saya Triani Sukmawati, saya dari Lombok Timur. Menurut saya pernikahan itu kan harusnya mulai dari 19 ya, matangnya wanita.

0: Sedangkan waktu itu 21 menurut saya itu melanggar hukum karena kan masih di kasih kecil gitu, masih belum siap mentalnya. Sedangkan kita aja yang masih berumur segini itu belum siap gitu untuk melihat ke depannya, masa depan kita, kehidupan ke depannya gitu. Apakah dia bisa memberikan nafkah nantinya, kan masih kecil gitu.
1: Film menjadi salah satu wadah efektif dalam menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya terkait persoalan pernikahan dini di kalangan pelajar. Berikut wawancara dengan Direktur Festival Film Lombok, Budi Triyono, yang memberikan edukasi pencegahan pernikahan dini melalui film bersama reporter Randy Pratama.
2: Pak Budi, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait kegiatan workshop Film Festival Lombok 2026 ini.
3: Oke, jadi sebetulnya Festival Film Lombok adalah sebuah kegiatan di mana kami pengen memberikan ruang apresiasi, ruang eksibisi, dan ruang yang lebih luas untuk kepada seluruh filmmaker yang ada di Nusa Tenggara Barat gitu. Saya sebenarnya memulai gerakan ini sejak tahun 2010, mulai festival film pertama di Lombok sampai tahun 2013, lalu kemudian sempat vakum beberapa tahun dikarenakan regenerasi mahasiswa pada saat itu. Dan alhamdulillah tahun 2024 Festival Film Lombok kembali terselenggara untuk yang pertama kali setelah vakum, dan sekarang udah masuk tahun ketiga. Kami senang sekali, antusiasnya terus meningkat setiap tahunnya. Dan alhamdulillah untuk tahun 2026 ini kami memulai rangkaian workshop keliling NTB, yang awalnya dulu karena memang kami dibantu juga oleh pemerintah kota Mataram sejak 2024 hingga saat ini, workshopnya hanya sebatas ke kota Mataram aja. Dan untuk tahun 2026 kami juga mendapat support dari Dikpora Provinsi NTB untuk membawa visi ini menjadi pelatihan, sekaligus juga bagaimana sosialisasi terhadap program-program, bagaimana peningkatan IPP NTB gitu. Salah satunya adalah dengan terkait tema, terkait permasalahan pernikahan dini gitu. Jadi kami pengen mengemas bahwa film bisa menjadi salah satu media alternatif untuk teman-teman semua bisa menyampaikan isi pikiran teman-teman, bisa menyampaikan suara teman-teman, pendapat teman-teman terkait betapa bahayanya atau betapa sensitifnya isu pernikahan dini ini gitu melalui film gitu. Dan sebetulnya program ini juga nanti akan berlanjut sampai di bulan Desember. Jadi kami pada bulan ini menyelenggarakan workshopnya, yaitu pembekalan kepada semua pelajar, mahasiswa, komunitas CNTB, lalu kemudian kami akan membuka pendaftaran filmnya. Jadi sebenarnya kita akan minta untuk membuat film untuk nanti kita festivalkan di bulan Desember tahun 2026. Kurang lebih seperti itu sih gambaran umumnya.
2: Mungkin terkait pernikahan dini, kenapa edukasinya dengan film ini, Pak?
3: Oke, sebetulnya kita tahu ya betapa film sekarang menjadi salah satu media alternatif yang sebetulnya sejak dulu kala juga sebenarnya gitu, bahwa kita percaya film itu menjadi media propaganda yang sangat efektif untuk menyampaikan sebuah pesan atau sebuah isu gitu. Dan melihat juga sekarang angka pertumbuhan penonton film Indonesia sedang tinggi-tingginya, jadi kami percaya bahwa sekarang film Indonesia jadi tuan rumah di negeri sendiri gitu. Semakin banyak orang yang menonton film Indonesia, dan sehingga kami percaya bahwa isu-isu terkait pernikahan dini ini saya rasa sangat efektif kalau disampaikan melalui film, karena lebih relate kepada anak-anak muda. Teman-teman semua bisa merasakan dampaknya seperti apa melalui cerita-cerita. Karena kami tadi sebelum memulai workshop di setiap kota se-NTB yang kami datangi, kami selalu membukanya melalui film yang sudah dibikin oleh teman-teman pelajar terkait tema pernikahan dini ini. Jadi dia betul-betul merasakan bahwa oh iya ternyata cinta nggak sebegitunya gitu, atau misalkan ternyata pernikahan tuh sangat kompleks, ternyata bahwa ternyata permasalahan-permasalahan yang akan lahir dari ketidaksiapan mental, finansial, ekonomi, dan lain-lain tuh bisa berdampak bagi pernikahan mereka gitu. Kami percaya film tuh bisa menjadi salah satu cara, mungkin bukan satu-satunya tapi yang cukup efektif lah gitu, salah satu cara, betul.
2: Terakhir nih Pak Budi, mungkin harapannya dengan kegiatan ini seperti apa, Pak?
3: Tentu harapan yang pertama kami adalah teman-teman lebih sadar betapa film itu punya kekuatan dalam menyampaikan sebuah pesan gitu, bahwa teman-teman boleh menyampaikan dengan melalui kanal-kanal yang ada sekarang, tapi saya rasa film menjadi salah satu alternatif yang sangat bagus untuk mengembangkan seluruh ekonomi kreatif. Karena di film, ketika filmnya berkembang, otomatis industri musik juga berkembang, teater juga berkembang, karena film adalah lokomotif seluruh rangkaian ekonomi kreatif. Gitu. Kami berharap tentunya nanti akan lahir film-film, akan lahir film-film yang bagus dari Lombok Sumbawa, akan bermunculan sutradara-sutradara hebat dari sini gitu, sehingga kita tidak untuk kemungkinan mungkin 5-10 tahun ke depan ada tuh film-film kita yang bisa diputarkan seluruh rangkaian bioskop gitu. Mungkin memang ini adalah sebuah gerakan jangka panjang sebetulnya gitu.
2: Terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktu bersama RRI.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah pusat memberikan kuota pembangunan 11.000 unit rumah subsidi untuk Nusa Tenggara Barat tahun ini. Kuota tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman saat berkunjung ke NTB. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Jadi Pak Menteri PKP, Pak.
5: Kehadiran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP membawa kabar baik bagi sektor perumahan di NTB. Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia DPDR NTB menyebut, pemerintah pusat memberikan kuota pembangunan sebanyak 11.000 unit rumah subsidi untuk NTB pada tahun ini. Ketua DPDR NTB Heri Atmaja mengatakan, Menteri PKP terkesan dengan perkembangan kualitas perumahan subsidi di NTB yang dinilai sudah modern dan mendekati rumah komersil. Apresiasi tersebut disampaikan langsung di hadapan Gubernur NTB sekaligus disertai pemberian kuota sebanyak 11.000 unit rumah subsidi untuk mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah. Namun demikian, realisasi kuota tersebut masih menunggu kepastian aturan terkait lahan baku sawah atau LBS dan tata ruang yang saat ini hampir rampung dibahas bersama pemerintah daerah dan ATR BPN.
6: Jadi soal aturan memang ini tinggal sedikit lagi, jadi sudah ditemukan lah, apa ya, bukan ditemukan lah, istilahnya hampir selesai lah lulusan ATR BPN ini. Mm-hmm. Yang tidak boleh memang kita membangun di aturan itu, tidak boleh kita membangun di situ.
5: Heri menjelaskan, aturan terbaru nantinya menetapkan sekitar 87% lahan baku sawah yang tidak boleh dialihfungsikan untuk pembangunan perumahan. Kebijakan tersebut akan menggunakan pendekatan tingkat provinsi, bukan lagi berdasarkan pembagian per kabupaten kota. Heri juga memastikan seluruh kabupaten kota di NTB tetap memiliki peluang untuk pengembangan perumahan, sehingga target pembangunan 11.000 unit rumah subsidi dapat direalisasikan.
6: Aturan ini kami bisa menjual perumahan-perumahan yang lama, yang lama terjual itu bisa terjual. Kemudian ini, kalaupun aturan ditetapkan, jadi ada dasar hukum yang mana boleh kami bangun dan boleh mana yang tidak boleh kami bangun. Jadi tidak ada lagi pengembang yang nanti yang salah membeli lahan. Jadi sudah baku, lahannya tidak boleh diganggu. Misalnya daerah A tidak boleh diganggu, kami mungkin membelinya di daerah B, seperti itu.
5: Ia mengakui, selama ini banyak proyek perumahan tertunda karena menunggu kepastian regulasi tata ruang dan lahan baku sawah. Selain kuota rumah subsidi, Heri mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap sektor perumahan di NTB, termasuk kebijakan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB serta persetujuan bangunan gedung PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah di 10 kabupaten kota di NTB. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat dan daerah menunjukkan komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan perumahan rakyat di daerah 1000 masjid.
6: Yang pertama,
1: sebanyak 16 ruang kelas di SMAN 7 Mataram hingga kini belum dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut disebabkan karena ruang kelas itu masih berstatus barang bukti dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus DAK di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dikpora NTB. Muhammad Halwi melaporkan.
7: Tapi ternyata 16 kelas ini masih dalam status hukum. Jadi kita tidak boleh menyentuh-nyentuh barang ini karena statusnya barang bukti gitu.
8: Puluhan sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB ruang kelasnya tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Pasalnya ruang kelas itu masih berstatus barang bukti dalam kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus Dikpora NTB. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, bangunan tersebut seharusnya sudah bisa digunakan sejak 2025. Namun, proyek pembangunan dan revitalisasi sekolah itu terseret persoalan hukum, sehingga ruang kelas yang telah dibangun tidak boleh disentuh selama proses penyelidikan berlangsung.
7: Harusnya kalau ini tidak berkasus, tidak bermasalah, harusnya anak-anak ini sudah menggunakan kelas itu dari sejak tahun 2025 seharusnya gitu. Itu sebabnya mereka menggunakan yang lama ini. Kalau yang lama ini kita renovasi, maka nggak ada kelas buat mereka untuk untuk belajar mengajar. Nah, ini nanti insya Allah segera saya sudah minta ke Kadis PUPR untuk ngecek kondisi bangunan yang ini maupun bangunan yang lainnya dan memastikan itu aman nanti dipakai lagi untuk sementara kelas sampai kasus hukumnya ini selesai gitu.
8: Menurut Iqbal, kondisi itu membuat siswa tetap menggunakan gedung lama yang justru mengalami kerusakan cukup parah. Pemerintah provinsi pun berada dalam posisi sulit karena renovasi bangunan lama berisiko menghentikan aktivitas belajar akibat keterbatasan ruang kelas. Pemprov NTB sebenarnya telah mengalokasikan anggaran pemeliharaan pada 2026 melalui Dinas PUPR. Namun, anggaran tersebut hanya cukup untuk perbaikan minor di sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan.
7: Sebenarnya sejak tahun 2026 ini kita sudah berikan anggaran pemeliharaan. Itu di ya sesuai dengan kemampuan fiskal kita di PUPR yang tujuannya untuk memperbaiki sedikit saja minor gitu, perbaikan minor di sekolah-sekolah. Yang penting untuk memastikan sekolah itu aman untuk digunakan proses belajar mengajar. Tapi karena kondisi hampir seluruh kelas di CNTB ini selalu hampir sebagian besar itu ada yang mengalami kerusakan yang sangat parah gitu, anggaran dana itu tidak cukup juga dan SMA ini belum terjangkau ternyata untuk perbaikan itu.
8: Untuk mencari solusi sementara, Iqbal berencana berkomunikasi dengan Kejaksaan Tinggi NTB agar ruang kelas yang berstatus barang bukti itu dapat dipinjam sementara demi kepentingan belajar mengajar. Menurutnya, para guru selama ini enggan menggunakan bangunan tersebut karena khawatir dianggap menghilangkan barang bukti dalam perkara hukum yang sedang berjalan.
1: Pemerintah Kota Mataram menghentikan penerbitan rekomendasi izin baru bagi pendirian retail modern sebagai langkah menjaga keberlangsungan pasar rakyat dan melindungi pedagang kecil dari tekanan persaingan usaha yang semakin ketat. Fatmawati melaporkan.
9: Jadi artinya kalau retail modern kita tumbuhkan terus, itu pasar rakyat kita mati jadinya.
10: Kebijakan moratorium tersebut ditegaskan Dinas Perdagangan Disdag Kota Mataram karena jumlah retail modern yang beroperasi di wilayah kota dinilai sudah melebihi kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram Haji Irwan Harimansyah mengatakan selama hampir 2 tahun pihaknya tidak pernah lagi mengeluarkan rekomendasi untuk pembukaan gerai retail modern baru. Menurut Irwan, setiap proses perizinan retail modern wajib melalui rekomendasi dari Dinas Perdagangan sebelum dioperasikan lebih lanjut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram. Karena itu, selama moratorium berjalan, pihaknya secara tegas menolak berbagai usulan pembukaan gerai baru yang masuk ke pemerintah daerah.
9: Ada beberapa yang memang mau ngaji, tapi saya stop. Artinya kalau retail modern kita tumbuhkan terus, itu pasar rakyat kita mati jadinya.
10: Irwan menegaskan langkah tersebut diambil bukan untuk menghambat investasi, melainkan menjaga keseimbangan ekonomi daerah agar pelaku usaha kecil tetap bertahan di tengah ekspansi bisnis retail modern. Pemerintah Kota Mataram menilai pertumbuhan retail modern yang tidak terkendali berpotensi mematikan aktivitas ekonomi masyarakat kecil, khususnya para pedagang di pasar tradisional yang selama ini menjadi pusat ekonomi rakyat. Selain menjadi tempat aktivitas perdagangan masyarakat kecil, pasar rakyat juga dinilai memiliki peran sosial dan budaya yang tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh pusat perbelanjaan modern.
1: Sementara itu, ratusan pekerja yang tergabung dalam himpunan karyawan Alfamart menggelar aksi damai di kantor Bupati Lombok Tengah sebagai bentuk protes atas penutupan sejumlah gerai Alfamart di wilayah tersebut. Para pekerja meminta pemerintah daerah memberikan solusi konkret karena penutupan gerai dikhawatirkan berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan lokal. Maya Oktarifa melaporkan.
11: Ini perdanya sangat clear ini, tidak multitafsir. Minimal 1 meter, itu tidak perlu ditafsirkan, ya 1 kilo ya.
12: Ratusan pekerja yang tergabung dalam himpunan karyawan Alfamart menggelar aksi damai di kantor Bupati Lombok Tengah sebagai bentuk protes atas penutupan sejumlah gerai Alfamart di wilayah tersebut. Para pekerja meminta pemerintah daerah memberikan solusi konkret karena penutupan gerai dikhawatirkan berdampak pada pemutusan hubungan kerja PHK terhadap karyawan lokal. Salah seorang pekerja, Rudi Sapriyanto, mengatakan kedatangan mereka bukan untuk membuat keributan, melainkan menyampaikan aspirasi agar nasib para pekerja mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Menurutnya, para karyawan berharap ada solusi terbaik sehingga mereka tidak kehilangan pekerjaan secara mendadak akibat penutupan gerai retail modern tersebut.
13: Tuntutan kami ke sini itu agar bisa Alfamart yang ditutup itu bisa dibuka dan beroperasi kembali. Karena kami prihatin terhadap beberapa karyawan yang akan jadi pengangguran baru jika akan dilakukan tutup permanen, otomatis 150 kurang lebih karyawan yang akan jadi pengangguran baru. Dengan karir yang kita dapat di Alfamart dengan bermodalkan ijazah SMA saja, hanya itu saja, kita tidak mampu bersaing sementara ini untuk kedepannya dengan ekonomi yang sekarang kita alami saat ini.
12: Di tempat yang sama, Kepala DMPTSP Lombok Tengah, Dalilah, menjelaskan penutupan gerai dilakukan sebagai bagian dari penegakan peraturan daerah tahun 2021 tentang zonasi minimarket. Ia menyebut dalam kasus ini pun, sejumlah gerai melanggar ketentuan jarak antar market modern yang seharusnya minimal 1 km. Pemerintah daerah pun, kata Dalilah, tetap bekerja sesuai aturan yang berlaku. Namun demikian, pihaknya juga membuka ruang solusi bagi perusahaan retail modern khususnya Alfamart, diantaranya dengan memindahkan lokasi usaha ke tempat yang sesuai aturan atau mengubah jenis usaha yang dijalankan.
11: Ini kita di jarak aja, jarak pasar rakyat kan 1 km. Ini perdanya sangat clear ini, tidak multi tafsir. Minimal 1 meter itu enggak perlu ditafsirkan ya. 1 kilo ya. Begini, kalau saya ini kan di eksekutif ya, eksekutif kita NS kita bekerja berdasarkan aturan. Ada dua si rekomendasi kita. Yang pertama, melakukan perubahan model bisnis tidak menjadi non minimarket. Bisa menjadi grosir, bisa menjadi toko yang lainnya, yang jelas non minimarket ya, nanti dinas perindak yang lebih paham perdagangan. Kemudian yang kedua, pindah lokasi, opsinya hanya itu.
12: Sebelumnya pemerintah daerah memutuskan menutup 25 gerai retail modern karena dinilai melanggar aturan zonasi dan dianggap mengancam keberlangsungan usaha pedagang kecil di pasar tradisional maupun kios milik warga. Adapun puluhan gerai tersebut terdiri dari 18 Alfamart dan 7 Indomart yang tersebar di sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Praya Barat Daya, Kecamatan Jonggat, Kecamatan Pringgarata, Kecamatan Batuk Liang, Kecamatan Batuk Liang Utara, Kecamatan Kopang hingga Kecamatan Janapria.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Asosiasi Lari Trail Indonesia ALTI Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar musyawarah daerah. Dalam kegiatan wajib tersebut sekaligus memilih secara resmi Lalu Ahmad Nur Aulia sebagai ketua periode 2026-2030. Reporter Syah Manaf melaporkan.
14: NTB ini sudah memiliki venue yang luar biasa, bahkan sudah internasional.
15: Asosiasi Lari Trail Indonesia ALTI Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi memiliki pemimpin baru periode 2026-2030 setelah melalui musyawarah daerah Musda yang digelar di Mataram Selasa 19 Mei 2026. Dalam forum tersebut, Lalu Ahmad Nur Aulia terpilih sebagai ketua umum ALTI NTB yang baru. Musda juga menjadi momentum pergantian kepengurusan setelah pengurus sebelumnya menyampaikan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban program kerja dan keuangan masa bakti 2021-2025. Tim formatur yang diwakili Ahmad Rizkon Sani menyampaikan setelah penetapan ketua terpilih, tim formatur diberi waktu maksimal 1 bulan untuk menyusun struktur kepengurusan lengkap ALTI NTB periode 2026-2030.
14: Dan ditunjuklah Lalu Ahmad Beraulia sebagai ketua ALTI Provinsi NTB untuk masa bakti 2026-2030. Nah, dengan dua anggota formaturnya, saya sendiri dan UNEM, gitu ya, kita dikasih waktu kurang lebih maksimal selama 1 bulan untuk penyusunan struktur pengurusan yang baru.
15: Sementara itu, itu dari sisi pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dikpora NTB melalui Kabid Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Agus Sukmayadi menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan musda tersebut. Ia menegaskan dengan masuknya lari trail sebagai cabang olahraga resmi yang akan dipertandingkan pada PON ke-22 tahun 2028. Alti NTB perlu segera menyiapkan organisasi dan pembinaan atlet secara lebih serius agar mampu bersaing di tingkat nasional.
16: Musda ini menjadi sangat strategis karena dalam periode kepengurusan ini, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa lari trail menjadi salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan secara resmi di PON ke-22 tahun 2028. Dan secara teknis, Pengprop Alti NTB harus siap.
15: Kegiatan musda turut dihadiri dan dibuka oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Alti, Bima Arya, yang menilai NTB memiliki potensi besar sebagai lokasi penyelenggaraan event lari trail berskala nasional hingga internasional, termasuk ajang yang sudah rutin digelar di kawasan Gunung Rinjani.
1: Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Perkawinan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menjadi permasalahan serius. Pemerintah pusat memberikan kuota pembangunan 11.000 unit rumah subsidi di Nusa Tenggara Barat tahun ini. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, setelah tadi kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta, saya kembali hadir untuk Anda ya. Masih menemani aktivitas pagi Anda dengan semangat baru, tentu saja informasi-informasi pilihan, dan yang pasti memang semoga pagi ini bisa selalu membawa energi positif untuk kita memulai lagi pekerjaan ya. Baru 7.50 pendengar ya, harusnya sih masih tetap semangat ya. Jadi kita mulai pekerjaan kita hari ini ya, sekolah, usaha maupun aktivitas lainnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan pendengar, sarapan yang cukup ya, sarapan itu penting, dan tentu saja semangat untuk menjalani hari ini pendengar. Di suasana pagi yang hangat ini, kita coba awali dengan rasa syukur ya, karena masih bisa diberi kesempatan menikmati indahnya hari bersama orang-orang terdekat, orang-orang tercinta. Menikmati indahnya hari, kita awali dengan bersiap-siap berangkat bekerja gitu ya, ke kantor. Apapun aktivitas Anda, apapun pekerjaan Anda, yang di kantor, di balik meja, di lapangan, yang ada di pasar, selamat pagi. Apa kabar harga-harga pagi ini, Bapak Ibu pedagang di pasar? Ya, yang pasti kalau kita ngomongin soal pasar ya, ya kita berharap bahwa masyarakat kita, kemampuan daya beli masyarakat itu bisa tetap tinggi begitu ya. Nih apalagi sebentar lagi akan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kita syukuri hari ini. Dan seperti biasa mendengar, beberapa waktu ke depan saya masih akan terus bersama dengan Anda dengan beragam informasi menarik. Mudah-mudahan juga nanti ada inspirasi ya, hiburan tentu saja, serta lagu-lagu yang juga siap menemani Anda. Tetap bersama kami pendengar, nanti pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah juga nanti akan kita kembali mendengarkan warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta di pukul 8 ya. Dan juga kami informasikan nanti pukul 9 pagi nanti akan ada dialog ya, akan ada, kita akan mengikuti dialog Hai Bali Ken Ken, nanti kita ikuti dari RRI Denpasar di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Ini tidak jauh-jauh berkaitan dengan kekerasan, perlindungan sosial terhadap kekerasan terhadap anak.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kan PPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Dari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
3: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
4: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu bisa pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, beberapa komputasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
3: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Putri Proklamator Muhammad Hatta yaitu Gemala Hatta mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show.